0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah? Yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah. Sira.

Oke, teman Pradua masih di Spades. Selamat pagi teman Pradua. Dan kali ini nih teman Pradua, untuk kamu yang suka banget dengan Toy Story, walaupun kemarin di yang kelimanya itu kabarnya sih kurang greget lah ya. Tapi walaupun kurang greget nih teman Pradua, ternyata Toy Story kelima ini resmi menjadi film terlaris 2026. Jadi setelah pendapatan box office, film animasi tersebut juga menembus lebih dari 1 miliar US dollar nih teman Pradua. Jadi saga kelima dari waralaba animasi ini juga menghasilkan pendapatan globalnya 1,22 miliar US dollar atau setara dengan 18,3 triliun rupiah kalau di dilihat kursnya, yaitu 17.999 teman Pradua. Jadi capaian ini didapat setelah meraih ada 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya sendiri. Jadi menurut data box office Mojo yang diakses pada hari Senin kemarin teman Pradua, pendapatan global ini juga berasal dari 448 juta US dollar dari pasar domestik Amerika Serikat dan juga sekitar 573 juta US dollar dari pasar internasional.

0: Keripik sambal si Bolga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
3: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ada program spesial seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol nih narasumber dari Laboratorium Psikologi Terapan Fakultas Psikologi UIN Suskar. Ya, ini teman berdua. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin kamu yang ngerasa kayaknya dirinya itu kayak ngerasa serba salah atau apa-apa yang kamu lakukan tuh kayaknya salah aja. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama tamu spesial kita. Beliau ini adalah dosen dan kepala Laboratorium Psikologi Terapan Fakultas Psikologi UIN Suskar Riau, tentang aku kenapa sih. Nah, jadi jangan kemana-mana ya, untuk kamu juga bisa langsung aja saksikan juga secara live di kanal YouTube Pro2 Pekanbaru, atau juga bisa melalui RRI Digital. Di kamu bisa langsung searching Pro2 Pekanbaru ya, kamu klik dulu RRI Digital, terus cari pilihan kotanya dan kamu pilih Pro2 Pekanbaru nih teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro2 Pekanbaru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, setiap hari Selasa tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seputar psikologi remaja nih, teman berdua. Karena yang namanya remaja itu kadang-kadang suka apa ya, tidak bisa dipahami. Jadi mungkin kamu yang kadang-kadang ngerasa kayaknya tiba-tiba tenang, tiba-tiba gerasa-gerusuk, tiba-tiba kayaknya emosional banget nih, teman berdua. Karena ternyata nih memang di masa-masa remaja ini bisa dibilang apa ya, banyak sekali lah fase-fase perubahan dalam kehidupan kamu, teman berdua. Tidak hanya perubahan secara fisiknya, tapi juga pada emosi kamu, emosional kamu, terus juga cara berpikir sampai proses mungkin mencari jati diri nih. Jadi untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang pastinya juga bisa membawa kamu mungkin ke jalur yang tepat nih, teman berdua ya. Dan di studio sudah hadir di sini ada Ibu Liliza Agustin, MPsi, PhD psikolog. Beliau juga adalah dosen dan kepala laboratorium psikologi terapan Fakultas Psikologi UIN Suskaria. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Ibu.
1: Mbak Nadia.
0: Iya, benar ya. Sekali. Sehat ya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini manggilnya Ibu Lili?
1: Liliza boleh. Oh, Liliza. Lili juga boleh.
0: Oh, oke. Okay. Nah, teman-teman berdua, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar psikologi remaja. Benar ya Ibu ya?
1: Iya,
0: benar ya. Jadi dengan judul Aku Kenapa Sih, benar ya? Aku kenapa sih? Karena sering bingung ya Bu ya. Kadang-kadang suka ngikutin orang tapi kayaknya capek sendiri gitu ya,
1: betul.
0: Kan. Terus belum lagi dengan tiba-tiba heboh, tiba-tibanya jadi
1: nyepi.
0: Jadi kayaknya pendiam banget ya, kan.
1: Betul.
0: Memang remaja gejolaknya seperti itu ya.
1: Iya, betul Mbak Nadia dan teman Pro 2 ya. Di pada fase remaja itu memang semuanya sudah tahu ya. Remaja juga sudah tahu bahwa pada masa remaja itu terjadi warm and storm ya, dalam keadaan yang dia badai ya, krisis ya, dari semua aspek ya, baik itu aspek psikologis maupun aspek biologis. Nah, dari aspek sosial juga gitu ya, jadi mengalami krisis memang. Nah, terkadang remaja itu sendiri memang sering bingung, aku kenapa sih ya, gitu ya, kok tidak seperti yang biasanya, atau ada keluhan dari orang tuanya, kamu kenapa sih?
0: Ah, iya,
1: jangan tanya sama dia.

0: aku juga nggak tahu aku kenapa sih ya.
1: Aku bingung.
0: Aku bingung ya. Nah, banyak remaja yang Gen Z terutama yang konsul, Bu, kenapa sih saya ya dulunya tuh orang bilang saya ceria. Nah, tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan ini saya berpindah haluan jadi orang yang pendiam, ya, dan pemurung. Nah, seperti itu ya. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi pada remaja gitu ya. Jadi jangan terlalu overthinking gitu ya. Bahwa kenapa ya aku perasaanku dalam satu minggu ini kenapa tiba-tiba berubah jadi sedih? Aku kenapa seperti orang linglung ya?
1: Iya,
0: ya, kenapa aku seperti orang sedih ya? Atau nggak ada angin, nggak ada hujan, aku kayak euforia gitu ya,
1: seneng
0: nggak jelas gitu ya.
1: Katanya yeping gitu ya,
0: ngoceh dan segala macam. Tapi jangan khawatir bahwa itu adalah proses alami yang terjadi pada diri remaja. Ya, hanya kamu hanya perlu tahu. Jadi kalau hal yang demikian yang perlu dilakukan oleh remaja, nah ini Mbak Nadia. Kalau itu terjadi pada dirimu, bahwa perlu berhenti sejenak saja, ya, kembali lihat ke dalam dirimu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada diriku, gitu ya? Apa yang dalam 2 pekan ini atau dalam 3 pekan ini apa yang terjadi pada diriku, gitu ya? Apakah aku kerja terlalu berlebihan atau ada sesuatu yang tidak normal, misalnya terlalu banyak stalking di media sosial. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya. Gen Z yang tidak lepas dari paparan digital nih, gitu ya. Nah, itu berpengaruh sekali terhadap psikologis ya. Terlalu banyak membandingkan diri dengan meng-highlight pencapaian orang lain, kemudian kita bandingkan kepada diri kita sendiri sehingga menjadi lelah. Nah, itu tanpa disadari membuat perubahan-perubahan itu terjadi pada diri remaja. Nah, seperti itu.
1: Kirain masalah teknologi gadget itu hanya kepada anak-anak yang usianya masih apa ya,
0: balita.
1: Tapi ternyata ya, remaja juga
0: sangat berpengaruh dan sangat-sangat rentan sekali, terutama untuk moodnya ya. Jadi menjadi perasaan ya, perasaan akan muncul, perasaan tidak berharga begitu ya. Kemudian perasaan merasa tersisi, merasa diri tidak cukup, aku tidak cukup cantik, aku tidak cukup tampan untuk tampil, aku tidak cukup untuk dihargai orang, misalnya, aku tidak cukup bisa dihargai oleh mama dan papa, misalnya, prestasiku hanya biasa-biasa saja. Nah, perasaan tidak cukup ini, nah ya, ini yang membuat dia menjadi bingung ya. Sih ya, kayak nggak ada sesuatu yang ingin dicapai, misalnya seperti orang yang bingung, seperti kehilangan arah. Nah, itu adalah bentuk dari perubahan-perubahan yang wajar terjadi pada diri remaja gitu.
1: Tapi apakah itu juga yang orang bilang apa ya, karena perubahan hormon atau apa?
0: Karena perubahan biologis ya, Mbak Nat, yang seperti saya katakan tadi ya, pada diri remaja tidak semua aspek ya, aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial ya, itu berpengaruh dan terjadi perubahan ya yang berdampak terhadap diri remaja secara keseluruhan.
1: Berarti kayak lingkungan, hormon itu juga saling
0: berkontribusi ya.
1: Saling membantu mereka.
0: Saling membantu.
1: Dengan gitu. Apa sih yang dirasakan oleh remaja untuk saat ini gitu ya.
0: Ya, benar.
1: Tapi dengan mungkin banyak hal-hal yang dialami sama teman perdua nih dengan gejolak-gejolak. Kira-kira batasan itu sampai mana sih kalau ini masih dikategorikan wajar lah?
0: Nah,
1: pergejolakan
0: gitu ya,
1: ini sendiri.
0: Iya. Kalau teman pro 2 itu mengalami hal-hal yang kita sebutkan tadi, misalnya merasa bingung ya, merasa mut-mutan, merasa sesuatu tidak ada yang tidak beres ya pada diri mereka sehingga merasa aku kenapa sih ya pada saat ini. Nah, seperti itu adalah alarm bahwa remaja harus segera membenahi diri. Mungkin diawali dengan berhenti sejenak ya.
1: Okay.
0: Sahabat Pro 2 bisa berhenti sejenak, melihat diri ke dalam. Sudah apa yang saya lakukan? Yang tadi ya, pertama apa sih yang terjadi pada diri saya selama 2 pekan ini, misalnya atau 3 pekan ini. Kemudian di list, oh saya kebanyakan misalnya stalking di media sosial. Jadi waktu saya habis untuk memperhatikan media sosial sehingga itu berdampak terhadap psikologis perasaan ya, muncul perasaan tidak berharga, perasaan tidak memiliki dan yang lain-lainnya. Itu perlu berhenti sejenak seperti itu. Nah, kalau seandainya sudah berhenti sejenak, kita sudah melihat diri kita ke dalam, gitu, kemudian mempelajari diri sendiri gitu ya. Masih bingung juga atau bingung juga nih enggak ketemu gitu ya. Maka kita boleh mencari seseorang yang kita anggap dia dapat membantu atau percaya. Boleh teman dekat, boleh orang tua, ya. Boleh profesional seperti psikolog, gitu ya. Boleh saja. Jadi meminta bantuan bukanlah sesuatu yang
1: buruk
0: ya. Bukan sesuatu yang lemah, gitu ya. Kemudian ketika itu terjadi pada diri kita, para sahabat Pro 2, ya, itu bukan sesuatu mengindikasikan diri kita menjadi buruk, ya, atau lemah, ya. Tetapi itu mungkin suatu bentuk bahwa teman Pro 2 harus berbenah diri. Ya, harus membenah diri tujuan, misalnya mulai memiliki target, memiliki tujuan hidup, memiliki idealisme hidup. Nah, seperti itu adalah alarm tubuh saja ya.
1: Oh, berarti bisa dikategorikan ini sebagai kayak fase tumbuh kembang.
0: Iya, ya, bahwa itu mengindikasikan Anda bertumbuh ya, gitu ya. Okay. Anda berprogres. Nah, justru kalau tidak ada hal yang seperti itu, tidak merasa baik-baik saja. Nah, itu justru perlu dipertanyakan perkembangannya seperti itu. Nah, tidak apa-apa tidak merasa tidak baik-baik saja gitu ya. Mengakui kita dalam kondisi tidak baik-baik saja justru itu terkadang merupakan proses awal ya. Untuk melihat atau mengecek atau mulai cek and recheck lagi kondisi tubuh kita, kondisi psikologis kita. Nah, seperti itu.
1: Oke. Berarti kalau bisa dilihat sih sebenarnya kayaknya nih beban apa ya, mungkin masa-masa pertumbuhan anak muda di zaman sekarang ini lebih berat daripada zaman dulu kali ya Bu ya.
0: Benar. Mungkin yang zaman dulu all itu beda ya tantangannya. Nah, yang sekarang juga mungkin memiliki perbedaan juga yang mungkin beban hidup yang semakin ya mepet ya. Ya, mereka di selain mereka juga dituntut untuk serba cepat.
1: Betul.
0: Ya, sekarang kan serba cepat. Ya kadang lingkungan sih juga ya, orang tua juga harus diedukasi ya bahwa tidak mesti juga harus membandingkan anak kita dengan kita gitu ya. Oh, mama dulu bla bla bla bla.
1: Sering banget ya gitu
0: sih ya. Atau anak dengan saudaranya gitu ya. Kakak kamu enggak seperti itu. Oh, adik kamu enggak seperti itu. Sih membandingkan lagi atau dengan temannya. Ya. Nah, itu membuat remaja itu semakin dia merasa tidak berharga gitu ya. Di samping dia dituntut harus cepat, juga ada penilaian-penilaian tertentu yang dia harus dituntut oleh lingkungan di sekitarnya, orang dewasa di sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi juga harus memahami ya orang tua yang demikian. Seperti itu.
1: Okay. Jadi bisa dibilang belum lagi dengan apa ya, mungkin perbandingan yang dulu kalau orang tua dulu memang suka banget kayak gitu ya, lihat tuh adik kamu, lihat tuh kakak kamu gitu ya. Terus belum lagi dengan membandingkan diri dengan orang-orang yang ada di media sosial gitu ya, Bu. Nah itu memang kayaknya tantangannya cukup luar biasa.
0: Luar biasa gitu.
1: Jadi makanya mungkin kalau bisa kita lihat, kalau orang-orang dulu tuh ngelihat anak zaman sekarang, alah kalau baik gitu ya. Tapi mereka juga kayak ada perpaduan antara pola asuh di rumah yang orang tuanya zaman dulu dengan sekarang yang mereka hadapi di zaman sekarang ya. Jadi memang apa ya, tantangannya sangat besar lah ya, berbeda lah dengan dengan yang mungkin sebelum-sebelumnya. Oke, ada teman berdua, kalau kamu ngerasa seperti itu, nah nanti kita akan apa ya, ngobrol lagi lebih jauh. Kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang banyak sekali perubahan, tapi jangan khawatir, bukan karena kamu adalah orang yang mungkin tidak berkembang, malah itu ada satu bentuk adalah
0: kewajaran.
1: Masa-masa kamu tumbuh menjadi dewasa mungkin ya, bisa dibilang gitu ya Bu ya.
0: Iya,
1: kalau disikapi dengan mungkin penuh tanggung jawab kali ya Bu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, nanti kita akan mengetahui apa sih yang terjadi pada remaja di masa-masa pertumbuhannya, yang kadang-kadang suka galau, yang kadang-kadang suka marah-marah gak jelas ya, atau kadang-kadang tiba-tiba ngoceh aja gitu ya kerjaannya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di obrolan psikologi nih teman Pradua. Aku kenapa sih?
2: Kenapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow,

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngobrol seputar perubahan pada remaja. Aku kenapa sih bersama Ibu Liliza nih, teman berdua. Jadi kita memang harus bisa mengenal agar kamu juga mengenal emosi pada diri kita nih sebagai remaja. Terus juga biar nanti kamu juga bisa menghadapinya dengan mungkin lebih bisa tenang lah dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam diri kamu pada masa-masa remaja nih, teman berdua. Jadi tadi kalau kita sedang ngobrol-ngobrol bersama Ibu Liliza, bahwa yang namanya kamu tiba-tiba yang senang, sedih, atau emosinya yang bercampur aduk, itu sebenarnya sih wajar aja ya Bu ya.
1: Iya benar.
0: Kalau memang tidak berlebihan nih. Tapi kategori berlebihan ini sampai kayak mana sih Bu sebenarnya?
1: Kategori berlebihan itu indikasinya kalau misalnya teman pro 2 sudah mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Okay. Jadi malas keluar rumah misalnya ya, selalu di kamar selama 1 minggu. Kehilangan minat atau aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Biasanya nih pergi sekolah atau pergi ke kampus, tapi gak mood banget pergi kampus, sehingga tidak masuk berhari-hari. Nah itu sudah alarm ya, perlu mencari bantuan yang sudah berlebihan. Kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari juga berkaitan dengan misalnya mengganggu mood tidur. Ya mengganggu ritme tidur. Yang biasanya tidur 8 jam, tapi ini cuma bisa tidur 1 jam gitu ya, atau nggak bisa tidur sama sekali. Nah ini sudah mengganggu berarti. Kemudian tidak mood untuk mandi. Ya, ada remaja yang dia mengurung diri tidak mandi-mandi selama 3 hari misalnya. Tidak ganti baju selama 2 hari atau 3 hari. Tidak selera makan. Nah, itu adalah indikasi-indikasi bahwa dia memang sangat perlu mencari bantuan gitu ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi jika sudah sampai menyakiti diri sendiri. Nah gitu ya, misalnya memukul diri sendiri, meminum sesuatu yang membuat dia tenang karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, atau marah-marah berlebihan ya, kemudian melempar barang-barang di sekitarnya. Nah itu kan sudah menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Nah ini adalah yang perlu dibawa ya ke tempat bantuan ya, apakah psikolog, konselor atau yang lainnya ya. Gitu.
0: Oke. Tapi biasanya ini kan kalau namanya anak remaja nih, apalagi mereka kan pasti rata-rata punya media sosial nih
1: ya,
0: Bu.
1: Ya, benar.
0: Terkadang mereka ingin memperlihatkan atau bahkan nih ada dua nih, memperlihatkan mereka yang benar-benar bahagia tapi menutupi mungkin rasa kesedihannya.
1: Betul.
0: Atau kebalikannya yang kayaknya galaunya didramatisir nih Bu.
1: Sedikit-sedikit buat status ya.
0: Iya.
1: Buat status yang ingin sebenarnya ingin divalidasi emosinya gitu. Nah, ini juga perlu dipahami oleh teman pro 2 ya. Tidak semua hal kita harus diukur dengan media sosial. Jadi perlu pembatasan diri juga nih, safe boundaries-nya perlu dibangun ya, untuk di dunia digital atau media sosial. Tidak semua yang kita rasakan orang perlu tahu. Juga itu penting. Kemudian tidak perlu juga kita memerlukan validasi emosi dari orang lain. Wah kamu hebat, wah kamu keren ya, gitu. Terkadang remaja ya itu banyak misalnya menuliskan status hanya untuk membutuhkan validasi dari orang lain ya. Agar dipikir hebat, agar dipikir senang, agar dipikir bahagia, segala macam, atau malah justru kebalikannya, butuh perhatian. Tanganku kena jepit pintu nih, gitu ya. Jadi butuh ditanya oleh orang lain. Ya, jadi tidak menjadikan media sosial itu sebagai ukuran diri gitu ya. Jadi makanya balik lagi ke diri sendiri. Kamu punya safe boundaries untuk dirimu sendiri ya. Bersandar batasan dirimu sendiri gitu. Kamu punya tujuan untuk dirimu sendiri dan apa konsep-konsep atau idealisme kamu dalam menjalankan hidupmu sendiri tanpa menyandarkan dengan penilaian-penilaian orang lain terutama di media sosial. Kemudian perlu dipahami juga oleh teman Pro 2 bahwa menjadi kuat ya, menjadi kuat itu bukan berarti tidak boleh sedih. Menjadi terbaik itu bukan boleh bukan berarti harus harus apa namanya
0: berhasil
1: terus, terus. Juara terus gitu ya, nilainya bagus terus ya, menjadi terbaik itu bukan seperti itu begitu ya, bukan harus dengan standar-standar tertentu yang harus kita capai, bukan demikian gitu. Atau tidak boleh menangis misalnya, boleh, kamu boleh menangis ya. Jadi menjadi kuat itu bukan berarti tidak boleh sedih, tidak boleh nangis, kamu tidak boleh lemah, kamu tidak boleh gagal, kamu tidak bahagia gitu ya. Jadi apa namanya, sewaktu-waktu kamu boleh tidak bahagia, kamu merasakan kesedihan. Misalnya dapat nilai jelek misal atau tidak ditolak lamaran pekerjaan gitu ya, lalu kamu bahagia gitu ya, kan enggak
0: juga ya,
1: enggak sinkron ya, enggak sinkron, justru itu emosi yang tidak sinkron, yang tidak seharusnya gitu. Jadi sedih boleh ya, pada saat itu kamu sedih dan itu wajar saja sebagai manusia yang bertumbuh ya, sebagai remaja yang sedang bertumbuh, jangankan remaja ya, orang dewasa juga boleh menangis pada saat itu. Jadi menangis bukan suatu hal yang lemah. Kamu boleh saja menangis, oh saya lagi sedih ya, tidak diterima pekerjaan, saya tidak lulus, target saya tidak tercapai, tahun ini seharusnya saya lulus, saya lulus di perguruan tinggi ini, tetapi saya tidak, saya menjadi sedih. Why not? Tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi ukuran kita tidak menjadikan ukuran orang lain, tapi itu adalah ukuran kita. Jadi itu yang kita sebut dengan safe boundaries gitu ya, batasan-batasan terhadap diri kita sendiri. Jadi buat tidak apa-apa, tidak menjadi menjadi sesuatu yang terlalu wow dan terlalu keren ya. Makanya media sosial tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran standar diri kita sendiri. Cukup kita sendiri yang menjadi standar diri kita sendiri. Jadi bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Seperti itu yang harus dipahami dan di, yang harus dipahami ya, dan dilakukan oleh teman Pro 2. Seperti itu Mbak Ana.
0: Karena sekarang memang kebanyakan sih apa-apa semua berpatokan kepada media sosial.
1: Iya, betul.
0: Takaran hidup nengoknya di media sosial gitu ya. Lihat orang punya mungkin mobil baru memang wah, saya kayaknya harus bisa deh punya itu.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya seru banget punya mobil itu, padahal belum tentu kita memang seperlu itu mungkin ya. Dengan apa yang mungkin mereka sebenarnya sih ya, namanya juga content creator, tentu mereka punya ide-ide.
1: Iya, itu kebutuhan mereka yang belum tentu menjadi kebutuhan kita sendiri. Nah, seperti itu.
0: Tapi kalau misalnya bisa, boleh dibilang nih Bu, dengan kondisi yang sering dialami, apalagi dengan tadi mungkin apa ya, remaja dengan banyaknya yang diserapnya lah dari lingkungan, dari belum lagi dari internet, itu kan banyak juga yang kayak overthinking, FOMO gitu kan. Itu bagaimana sih caranya agar mereka ini tidak berlarut lah dalam keadaan seperti itu?
1: Iya, yang tadi itu ya, batasi diri, batasi dengan diri, media sosial ya. Ngerasa enggak sih misalnya ya gitu ya, baru bangun tidur yang dicari itu bukan air putih misalnya.
0: Iya,
1: ya,
0: kalau dulu minum langsung ya.
1: Iya, minum. Tapi yang dicari itu HP ya, apa update terbaru nih. Iya, yang dicari tuh pasti rival-rivalnya gitu ya. Ya, apa yang terjadi pada dirinya. Kalau itu terjadi pada teman Pro 2 ya, segera batasi diri dengan media sosial. Kamu boleh kok ya, kamu boleh kok tidak tidak menjadi orang yang paling eksis. Sesekali menepi menepi tidak masalah gitu ya. Sesekali menepi, kemudian mencoba untuk silent ya di media sosial juga tidak masalah. Atau kamu keluar di grup-grup ya, di grup-grup media sosial, minta izin untuk keluar juga boleh. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak, bukan orang ya, bukan orang yang maksud itu terlalu mereka di grup itu terlalu ini sih materialis sekali, tiap sebentar misalnya memposting pencapaiannya, saya menjadi orang bukan standarnya, bukan orang lain, tetapi ke kamunya. Kira-kira kamu terganggu nggak, gitu ya? Okay. Nah, kira-kira teman pro 2 terganggu nggak, ya? Kamu bisa nggak ngontrol diri? Kalau whatever ya, kalau misalnya orang mau dia high class, ya, betul, tampilannya, performnya bagus, tetapi kamu baik-baik saja, tidak merasa terganggu, itu tidak masalah, ya. Tetapi ketika kamu terganggu nggak, kamu bisa mengontrol nggak emosimu, pikiranmu? Ya, kamu menjadi overthinking gak? Ya, nah kalau itu kamu belum bisa kontrol, kamu boleh menepi sejenak dari media sosial. Ya, mau kamu hapus ke aplikasi, mau mengundurkan diri. Nah, itu membuat kamu menjadi sehat. Ya, ada back to realita gitu ya. Kembali kepada diri kamu sendiri, dengan hidup kamu sendiri. Kamu mau apa? Kamu mau numpuh apa? Begitu ya. Jadi tidak masalah kita tidak terlalu eksis di media media sosial, karena media sosial bukanlah menjadi ukuran, ya, dan juga ukuran segala sesuatu. Meskipun untuk zaman digital ini, media sosial sangat membantu, ya, perubahan-perubahan, membantu kita di dalam berkomunikasi, gitu ya. Tetapi jangan dijadikan dia seperti mata pisau yang terbelah dalam sisi dua mata pisau, ya. Kalau teman pro 2 bisa mengelola dengan baik, dia akan membantu. Tetapi kalau tidak bisa mengelola dengan baik, maka akan menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu.
0: Tapi bagaimana nih Bu caranya agar bisalah teman pro 2 mengalihkan nih dengan hal-hal yang tadi mungkin mereka apa ya serap gitu ya dari media sosial, karena kan sekarang ya memang gak bisa lepas nih ya dari media sosial. Jadi apa sih yang mereka bisa lakukan untuk tidak terlalu terikat lah dengan mungkin takaran yang ada di media sosial ataupun juga mungkin orang-orang yang selalu merasa kayaknya dia terbandingi lah gitu ya keadaannya. Apa sih bisa pengalihannya gitu?
1: Pengalihannya, remaja itu penuh energi ya. Beda dengan orang usia yang udah 40 itu duduk lama gak bisa ya, gitu. Tapi kan remaja dia penuh energi. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan media sosialnya itu bisa dialihkan dengan kegiatan-kegiatan fisik, ya. Seperti misalnya yang remaja minati, ya, apakah komunitas olahraga kah, seperti bola ya, atau masuk komunitas pembuatan coding ya, seperti komika ya, atau hal yang lain, atau programming dan segala macam. Jadi artinya alihkan ke hal yang berbeda dari kegiatan-kegiatan di media sosial. Aktivitas fisik itu lebih disarankan karena memang juga sesuai dengan karakter remaja yang penuh energi gitu ya. Energinya tuh harus teralihkan loh. Ya. Jadi kalau misalnya ada remaja yang dia mager selama seminggu tahan itu di kamar ya. Boleh, bukan berarti gak boleh mager ya. Sesekali kamu boleh mager, menikmati dirimu, me time gitu ya. Tetapi tidak boleh apabila sudah kebablasan. Ya, sebulan gak keluar-keluar rumah ya. Seharusnya beraktivitas sosial dan membangun koneksi sosial atau jejaring sosial, networking dengan jejaring yang real gitu ya. Ya, real atau ya masuk pada komunitas tertentu, apa komunitas olahraga kah, menulis kah, programming kah, dan itu sesuai dengan minat ya. Minat pada si remaja ini.
0: Begitu. Ini ada satu pertanyaan nih, Bu.
1: Mbak Nat.
0: Dari Dita. Katanya gini, selamat pagi, Bu. Bu, saya itu kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti sedih, galau, terus mau bicara sama mama selalu dicuekin, cuman dibilang ah kamu tuh berlebihan. Ini gimana Bu, sama temen juga dibilang lebay, kasian banget ya.
1: Iya.
0: Jadi gimana nih Bu untuk mengatasi hal itu, kan
1: iya,
0: pasti butuh lah ya.
1: Memang ya seperti yang kita bicarakan tadi ya, begitulah problema remaja Gen Z yang penuh dengan tantangan tadi ya. Di lingkungan sosial dia ditolak, jadi bilang terlalu lebay. Kemudian di media sosial juga dia harus membangun diri dan membatasi diri. Nah seperti itu. Kamu boleh mencari seseorang profesional kalau demikian gitu ya. Apakah seorang konselor, psikolog yang mampu mendengarmu dan memfasilitasi apa yang kamu butuhkan ya. Ya, jadi remaja sebenarnya bukan berarti dia menjadi orang yang paling lemah dan aib yang tidak bisa ditutupi bila memang kamu merasa butuh bantuan gitu ya, seorang misalnya seorang psikolog ya. Terkadang kamu hanya butuh didengarkan.
0: Iya.
1: Iya, butuh cerita bahwa kamu sekarang tuh merasa habis deh energi, lelah yang tiada yang tiada batasnya begitu ya. Mau nonton film juga enggak mood, mau berbicara juga enggak mood karena merasa tidak berharga oleh mama. Kita harus menunjukkan show up prestasi yang bla bla misalnya, sehingga tidak terbaca diri sendiri. Nah gitu, tidak masalah datang saja ke psikolog ya, atau mencoba untuk mencari bantuan profesional, konselor atau yang lainnya untuk membantu kamu memfasilitasi diri. Nah kalau kamu sulit ya, sulit nih mendapatkan bantuan profesional ya, misal kamu tinggal di daerah yang sulit dijangkau,
0: apalagi
1: misalnya
0: biayanya kayaknya
1: bener. Iya, tergantung biaya ya. Ya, hal yang perlu kamu lakukan adalah berhenti sejenak. Kamu berhenti sejenak, kemudian kamu kenalilah emosimu. Karena mungkin secara natural kamu belum paham tentang dirimu sendiri, ya. Ya, kembali lihat diri sendiri, apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, ya. Apa saya dalam kondisi apa yang membuat hati dan perasaan saya menjadi sedih atau tidak berharga. Kamu bisa membuat list-list seperti itu. Misalnya saya dengan mama, ketika mama mengatakan lihat tuh abangmu, saya akan merasanya seperti itu ya. Nah kalau sudah ada list-list itu, kamu bisa mengenal emosi. Ya, kenali emosimu juga ya, bahwa emosi negatifmu muncul ketika kamu dibandingkan dengan orang. Nah itu kamu udah dapat tuh. Ya, sudah dapat itu insight atau inti dari masalahnya gitu ya. Oh, ketika kamu dibandingnya. Sekarang tinggal bagaimana cara kamu, saya merasa terluka, merasa tidak berharga ketika saya dibandingkan dengan orang lain. Nah ya, nah kamu harus mencari, kalau begitu ketika saya dibandingkan dengan orang lain, cari alternatif respon tersehat yang bisa kamu lakukan. Ya, misal ketika mamahnya nih ya, tuh itu banyaknya yang saya dapati klien-klien. Klien-klien yang cewek ini ya. Ini biasanya memang berhubungan dengan ibu ya. Terlalu ya, ibu kalau sudah ngomel kan panjang banyak detail-detailnya dan itu membuat perasaan terluka. Nah, seperti itu ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kemudian didapati dengan omongan seperti itu. Nah, kira-kira apa alternatif respon yang terbaik yang bisa kamu berikan misalnya. Nah, itu perlu pelatihannya. Dilatih misalnya, ah, masa sih, Ma? Gitu. Terus kemudian cuek. Ya, kalau seperti itu lihat kira-kira responnya si mama tuh seperti apa gitu ya. Atau teman juga yang sering membuat kita merasa tidak dihargai ya. Apakah diabaikan, menjauh ya, atau yang lain. Jadi saya sarankan kepada teman Pro 2 ya, tidak apa-apa menjauh gitu ya. Tidak masalah untuk menjauh sementara. Ya, membuat diri, membatasi diri dengan pergaulan sosial. Misal kita itu ada berempat teman, tapi rasanya kok kita terancam ya gitu. Nah, kita boleh ya, boleh menjauh sejenak. Ya, bukan berarti bermusuhan. Ya, dengan kata lain kita kelola emosi kita, kita kelola pikiran kita, yang seperti saya sampaikan tadi ya, detail-detailnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian setelah kita merasa baik, kira-kira kita sudah mampu, nanti kalau teman berkata seperti ini, seperti halnya tadi mama tadi ya, berkata seperti ini, kira-kira saya harus nyampaikan apa? Ya, respon saya apa gitu ya? Atau saya abaikan atau bagaimana? Ya, terkadang pengabaian ya itu juga menjadi solusi. Boleh melakukan pengabaian bisa menjadi solusi untuk sementara. Ya, ya diabaikan. Ah, masa sih mah gitu ya? Ah, kamu yakin kayak gitu? Misalnya ya. Kemudian kita diam, tidak membalas, kemudian diam, tidak membalas, tetapi tidak melanjutkan di dalam pikiran kita, ya. Artinya mengabaikan, ya, mengalihkan, ya. Jadi kalau menjauh itu agar jangan stimulus-stimulus negatif itu datang mampu menjatuhkan ke ego apa ya, self esteem kita, harga diri kita gitu. Jadi kita menjauh untuk sementara waktu tidak masalah, keluar dari grup untuk sementara waktu tidak masalah, tidak apa-apa, sembari kita mengelola dan belajar. Kita kan butuh waktu.
2: Benar.
1: Ya, ya, kamu sangat berharga loh. Ya, meskipun kamu merasa tidak berharga. Begitu.
2: Nah, itu ya yang pasti. Apa ya, bisa kayak buat journaling gitu ya Bu ya.
1: Iya, boleh. Buat journaling, buat
2: untuk
1: list ya.
2: Untuk meluapkan apa ya,
1: ya yang diary ada
2: gitu. Ya, diary. Kalau zaman dulu ya
1: diary. Ya, kalau sekarang mungkin jurnal ya.
2: Jurnal sekarang. Jadi enggak ada salahnya nih Dita, mungkin kalau kamu ngerasa kesel mungkin dengan perkataan teman atau mungkin dengan apa ya, dicuekin juga, pengabaian sama orang tua gitu ya, bisa dicurahkan. Nanti mungkin bisa, oh harusnya aku seperti ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi sama mama seperti apa gitu ya, biar dapat poin-poinnya sendiri.
1: Dan perlu juga diinformasikan bahwa menulis itu merupakan bagian dari healing ya, bagian dari proses terapi juga ya. Jadi ketika kita menulis, mencurahkan, apakah mau mengetik, apakah lewat tulisan tangan, itu juga proses katarsis. Katarsis itu peluapan emosi negatif. Jadi kita tulis, kita list, itu bentuk daripada sama halnya ketika kita curhat juga ke teman-teman. Jadi banyak rangkaian kata dengan proses motorik ya, pelepasan emosi-emosi negatif lewat tulisan itu juga merupakan bagian dari solusi.
2: Ada satu nih Bu yang agak sedikit lucu nih dari Benny, katanya, Bu kalau curhat sama AI gimana Bu, katanya.
1: Memang tidak bisa dilepaskan ya.
2: Sekarang banyak
1: dari
2: loh, Bu.
1: Paparan digital ya. Boleh-boleh saja sih ya, curhat dari AI, tetapi jangan AI yang mengendalikan kamu. Keputusan tetap di tangan kamu sepenuhnya. Benar nggak sih apa yang dikatakan AI gitu ya? Jadi tidak sepenuhnya mengambil, membenarkan apa yang disampaikan oleh AI, tetapi yang kita boleh itu dijadikan sebagai referensi ya, referensi ya. Nah, terkadang kan kita kehilangan kata-kata, kita kehilangan strategi ya, gimana caranya? Kemudian tanya AI ya. Tetapi yang memutuskan dan mengendalikan hidupmu adalah kamu. Yang tahu persis akan dirimu adalah kamu ya. Yang mana yang membuat kamu secure dan terbaik itu kamu yang merasakan. Jadi AI itu hanya sebagai tools yang membantu kita untuk membuka ya, membuka wawasan ya. Yang terkadang itu enggak sempat baca buku ya kan. Tapi AI terkadang ya memang demikianlah zaman yang harus yang terbuka untuk kita. Jadi boleh-boleh saja, okay. Tetapi yang memutuskan dan mengendalikan hidupmu adalah dirimu sendiri. Begitu. Yang paham akan dirimu adalah dirimu sendiri, bukan AI.
2: Tapi ini ya boleh ceramah AI, tapi yang pasti juga dilihat ya apakah itu memang sesuai dengan diri kita.
1: Betul.
2: Karena mungkin kayak mendapat apa ya, plan B-nya lah ya.
1: Alternatif
2: ya, begitu. Mungkin yang kalau kemarin agak susah untuk mengutarakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Oh, jadi ini mungkin gitu ya.
1: Betul,
2: bisa jadi. Oke, Bu, gak kerasa nih tinggal 10 menit lagi nih, Bu, obrolan kita. Yang pasti kalau misalnya nih untuk teman-teman yang ada di sekolah juga ya, Bu ya, sekarang ini kan juga kayaknya pendidikan juga apa ya, cukup berdekatan sebenarnya, kayak kejar-kejaran gitu, Bu.
1: Ya,
2: apa
1: betul.
2: Ya, padat lah istilahnya ya.
1: Serba cepat dan serba instan ya.
2: Terus belum lagi mungkin kurikulumnya yang juga semakin banyak
1: dan berubah-ubah ya, tidak permanen.
2: Nah, ini gimana nih, Bu, untuk remaja juga yang dengan gejolak emosinya sendiri atau juga dengan perubahan-perubahan dalam dirinya dalam menghadapi dunia pendidikan ya?
1: Betul ya, semakin banyak tuntutan ya, yang didapati oleh remaja, selain dirinya juga tidak stabil, ya keadaan dirinya baik aspek biologis maupun psikologis, dia juga menghadapi dari tuntutan-tuntutan akademik ya, terutama kurikulum yang tidak terkejar. Jadi remaja ini perlu sebenarnya, kalau anak sekolah tentunya perlu pendampingan ya. Nah, kamu harus paham saja bahwa membuat target untuk diri sendiri itu perlu. Ya, membuat target untuk dirimu sendiri, apa yang kamu capai, tujuan ya, tujuan yang kamu capai itu apa. Ya, ya, jadi ketika kamu sudah membuat tujuan untuk pendidikanmu, sekolahmu, itu akan mendirect secara otomatis, mengarahkan secara otomatis kognitif dan perasaanmu, jadi emosimu menjadi terarah. Ya, jadi sudah ada standar dirimu sendiri, sudah ada tujuanmu diri sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika remaja, anak-anak sekolah ini, dia tidak tahu apa yang ingin dia capai, ya, apa sih yang mau dia capai, apa sih yang mau dia targetkan, sehingga dia mengikuti teman. Nah, ini yang sulit. Iya, sulit ya, ketika dia belajar teman ikut les, dia ikut les.
2: Iya.
1: Ya. Okay. Teman kesini, dia kesini. Teman nongkrong di kafe, dia nongkrong di kafe, ngikut. Teman ikut komunitas, dia ikut komunitas. Sehingga bila itu terjadi, dia menjadi bingung ketika yang dicantol, ya, temannya rusak misalnya ya, narkoba kah, tidak belajar kah, malas kah, dia menjadi ikut terguras, ya. Tapi untung-untung saja kalau misalnya temannya ini adalah
2: baik,
1: baik, nah gitu kan. Tapi kan tidak semuanya bisa kita harapkan, itu juga tidak baik juga ya, untuk perkembangan diri si remaja sendiri, gitu ya. Nah, kemudian kalau itu sudah tercapai ya, itu hanya remaja tinggal hanya mengikuti tujuan-tujuan apa yang ingin dia capai, dievaluasi lagi. Ya, ternyata tidak lulus nih misalnya kurikulum belajar ya, targetnya saya dapat nilai dikira-kira saja lah ya, kemampuan saya. Remaja tidak harus mengukur dirinya dengan orang lain pandai, dia harus pandai juga, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita cuma mampu dapat 8 nilainya misalnya ya, tidak mengapa, buat standar dirimu sendiri, saya cumanya 8 mampunya, ya ya udah, kamu belajar sesuai dengan apa yang kamu minati dan kamu senangi. Nah, gitu kan. Nah, tadi selain teman juga ada orang tua. Yang orang tua yang mengontrol, bukan ya, terlalu dominan terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh anaknya. Misal, oh, kamu harus masuk kedokteran. Ya, kamu harus masuk hukum misalnya ya. Kamu harus masuk sekolah favorit ya. Sementara anak tidak ditanya sebenarnya dia minat apa. Ya, minatnya apa dan bagaimana. Jadi saya sarankan juga ya untuk remaja dan orang tua agar remaja yang lagi sekolah ini sesuai dengan peminatan dan kemampuan akademiknya boleh berkonsultasi dengan psikolog. Ya, nanti kan ada penjurusan, peminatan, kemampuannya tuh di mana sebenarnya gitu. Kalau kemampuannya sosial, dia sociable, dia cocok misalnya di bahasa. Ya, dia dia masuk silakan di kelas bahasa gitu kan. Jadi tidak harus semua kurikulum harus dikuasai oleh anak remaja, anak sekolah. Tidak mesti ya, harus yang sesuai saja dengan apa yang dia minati dan kapasitas kemampuan yang dia miliki. Ya, kalau misalnya dia orangnya pendiam, suka pekerjaannya orderly ya, pekerjaan yang teratur, dia detail, dia cocok di perbankan. Akuntan mungkin ya. Dia tidak terlalu sociable, tidak terlalu berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Cukup dengan laptopnya, dengan perangkatnya dia sudah bisa bekerja dengan baik. Nah, ini untuk masa depan dan karir juga. Jadi karena yang lebih viral misalnya di mana sih sekarang ya?
2: Sekarang
1: misalnya,
2: apa ya?
1: Viral apa ya, di
2: kayak data analis gitu ya.
1: Iya, data analis atau program, tidak semua remaja bisa ditempatkan di programming. Tapi cek lagi kemampuan dan kapasitas yang kamu miliki. Ya, potensinya kamu di mana? Dengan disesuaikan juga dengan kepribadian yang kamu miliki. Apa kamu orang yang ceria, orang yang tidak suka berhubungan dengan orang lain, dia suka hanya bekerja di ruangan saja sendirian, begitu ya. Nah, itu lebih cocok yang bersekolah di mana disesuaikan dengan penjurusan. Begitu.
2: Bisa dibilang kalau sekarang ini lebih bisa dinilai dari skillnya ya.
1: Iya, betul.
2: Kalau dulu kan memang kayaknya akademik tuh memang nomor satu banget gitu ya.
1: Betul. Jadi tidak mesti kamu harus S1 ya, semuanya harus S1, tidak mesti harus S1. Kalau memang kapasitas dan potensi yang kamu miliki, kamu direkomendasikan nanti oleh psikolog misalnya, bisanya mampu bisa hanya untuk D2 atau D3 untuk skill. Nah, itu akan membuat kamu merasa lebih berharga dan bisa mencapai karir sesuai dengan kemampuan yang kamu miliki.
2: Mungkin seperti itu. Step by step ya, mungkin awalnya mungkin boleh D3, nanti kalau merasa sudah mampu,
1: boleh.
2: Kayaknya bisa lanjut nih S1 ya, gitu
1: boleh.
2: Deh. Baik, terakhir mungkin nih dari Ibu Liliza sendiri untuk teman Pro2 yang sekarang juga lagi dalam masa-masa fase-fase perubahan ini, dengan tadi perbincangan kita juga sudah cukup panjang dan juga sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan ya, salah satu tadi kayak journaling, tapi mungkin ada nggak hal lainnya juga yang bisa dilakukan dengan yang mereka rasakan nih untuk perubahan-perubahan emosi yang dirasakan oleh remaja, apa-apa saja sebagai pengalihan yang positifnya nih Bu.
1: Itu tadi ya, selain journaling, kamu melakukan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik atau minat apa yang sesuai dengan yang kamu minati. Misal kalau kamu suka memasak, cooking, bisa ikuti les cooking kah ya. Atau kamu bangun lah ya komunitas atau mengikut komunitas itu juga, sehingga beraktivitas, sehingga menghasilkan suatu karya. Ya, networking kamu berjalan dengan baik gitu misalnya ya. Atau kamu suka YouTube posting itu juga
2: konten gitu ya.
1: Konten ya, konten kreator juga itu bukan suatu hal yang jelek ya. Kamu bisa mulai dari sekarang ya, mengalihkan energi yang kamu miliki untuk menghasilkan suatu karya ya, dan membangun personal identitimu sendiri ya, secara perlahan-lahan. Begitu teman Pro2.
2: Deh. Jadi sekarang yang masih sering bertanya aku kenapa sih? Nah, udah ada dapat jawabannya ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi kayak enggak ngerasa harus nebak-nebak lagi, tapi udah tahu nih ternyata itu memang fase dari
1: yang harus ditemui oleh remaja
2: gitu. Dan itu menuju dewasa gitu ya Bu.
1: Iya betul. Nah,
2: jadi kalau sudah sukses bisa mengelola emosi di masa remaja, dewasanya insya Allah aman ya.
1: Iya, insya Allah.
2: Insya Allah aman ya dengan segala pergejolakannya.
1: Iya, pergejolakan. Itu. Tantangan dan hambatan tetap ada ya. Tetapi paling tidak kita mengenali diri sendiri ya.
2: Nah, dan juga mungkin mampu apa sih yang bisa kita lakukan dalam menghadapi hal tersebut ya.
1: Betul.
2: Oke deh, terima kasih banyak juga nih untuk teman Pradua yang sudah bertanya juga di WhatsApp Pradua. Dan juga untuk kamu yang nonton langsung di kanal YouTube Pradua Pekanbaru. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman Pradua yang lagi masa-masa peralihan ini ya. Jadi jangan ragu juga kalau misalnya butuh pertolongan profesional. Tapi sekarang ini kan bisa dibilang apa ya, biaya juga
1: betul
2: apa ya, jadi kayak bahan pertimbangan.
1: Iya, tetapi di Fakultas Psikologi UIN Suskaryo ini sekalian promo nih Mbak Nat ya. Iya. Itu ada konseling online gratis ya. Nanti boleh dilihat di websitenya Fakultas Psikologi UIN Suskaryo. Ya, bagi teman-teman Produa yang sangat membutuhkan banyak pakar-pakar psikolog-psikolog ya. Yang dengan senang hati dapat membantu kamu.
2: Itu gratis ya Bu?
1: Gratis.
2: Gratis tuh teman Produa.
1: Ya, untuk sekarang itu sudah mencapai banyak yang di luar Sumatera ya. Ada yang dari Pontianak, ada yang dari Kediri ya. Ya, Kalimantan sana pun sudah ada.
2: Ada. Udah rame ya, Bu ya. Jadi jangan khawatir teman Pradua kalau kamu butuh teman solusi. Nah, tadi kalau misalnya tadi Dita juga yang sama mama enggak sinkron gitu ya. Sama teman juga enggak sinkron. Nah, mungkin bisa.
1: Kamu punya sahabat. Kamu boleh mencari sahabat yang lain yang lebih profesional yang dapat mendengarkan kebutuhanmu dan memfasilitasi potensi-potensi yang kamu miliki ya untuk segera diupdate.
2: Nah, itu dia. Terima kasih banyak Bu Liliza.
1: Sama-sama Mbak Nat.
2: Sudah berbagi ilmu nih untuk para remaja agar bisa apa ya menyikapi dengan baik ya dengan perubahan-perubahan emosi yang ada pada dirinya. Dan itu wajar teman Pradua, silakan menikmati saja. Dan juga jangan lupa kalau misalnya sudah mulai agak terganggu, kau bisa langsung curhat sama teman yang dipercaya atau juga sama orang tua atau bahkan sama profesional. Tadi juga sudah Ibu Liliza kasih sedikit nih solusi untuk kamu, bisa kemana curhatnya dan juga gratis ya. Kita ketemu lagi minggu depan teman Pradua tentunya dengan obrolan psikologi yang menarik juga lainnya. Dan pasti bermanfaat juga untuk kamu. Jadi pastikan terus kamu dengerin setiap hari Selasa pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

ada Teman Pradua. Selamat pagi Teman Pradua untuk sesi terakhir. Setelah tadi kita sudah mengetahui nih apa sih yang terjadi pada emosi remaja. Jadi di masa-masa remaja memang pergolakan-pergolakan emosi itu sering terjadi nih Teman Pradua. Kadang-kadang sering galau, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senengnya bukan main gitu ya. Jadi memang itu adalah perubahan hormon juga untuk yang andil dalam diri kamu nih Teman Pradua. Jadi pastinya tadi juga ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan seperti saran Ibu Liliza. Kamu bisa langsung aja nonton kembali di kanal Pradua Pekanbaru. Nah kali ini di moderasi agama nih Teman Pradua. Nah dia mau kasih sedikit informasi tentang beda keyakinan tapi tetap harus berteman.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ini seperti mama yang manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Yang pasti nih kita sebagai generasi muda nih teman perdua, untuk berteman kita memang harus apa ya, tanpa memilah-milih boleh ya, tapi kayak yang baik dan juga mana yang tidak baik. Tapi untuk keyakinan kita tetap harus bisa bersama-sama bergandengan tangan saling support atas pilihan kita sendiri. Mungkin kalau kamu punya circle pertemanan yang beda keyakinan gitu ya, awalnya mungkin terasa biasa saja, tapi lama-lama mungkin kita bisa belajar banyak hal nih teman perdua. Mulai dari menghargai waktu ibadahnya, terus juga memahami tradisi yang berbeda, sampai saling mengucapkan selamat di momen-momen tertentu yang penuh rasa hormat nih teman perdua. Nah justru dari situ kita bisa belajar bahwa perbedaan itu bukanlah penghalang untuk berteman, karena yang namanya Indonesia itu memang sangatlah istimewa. Jadi kita hidup di negara yang kaya akan suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Apalagi kayak di tempat, di sekolah kamu atau juga di kampus, tempat kerja, ya bahkan di lingkungan rumah kita pun, pasti kita juga bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi perbedaan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti nih teman perdua, melainkan kekayaan yang bisa membuat kita saling mengenal dan belajar satu sama lain. Tapi sayangnya di era media sosial seperti saat ini teman perdua, kita tuh juga sering melihat ya perdebatan soal perbedaan keyakinan yang terkadang nih ujung-ujungnya bahkan terjadi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal tidak semua perbedaan itu harus diperdebatkan, karena ada kalanya ya kita tuh cukup menghargai tanpa harus memaksakan pendapat kepada orang lain. Jadi berteman dengan orang yang berbeda itu pastinya bukan berarti kita harus mengurangi keimanan juga. Justru sebaliknya nih, kita belajar menunjukkan nilai-nilai baik yang diajarkan agama kamu masing-masing teman perdua, seperti menghormati sesama, bersikap santun, jujur, dan juga saling membantu. Jadi hal sederhana ini bisa menjadi bentuk toleransi. Dan sebagai generasi muda kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital nih teman perdua ya, untuk tetap sehat. Dan sebelum membagikan informasi atau juga berkomentar tentang isu-isu berkaitan dengan agama, pastikan dulu nih informasinya benar untuk menghindari menyebarnya ujaran kebencian atau konten yang bisa memicu perpecahan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau? Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: on Pro 2 FM.
1: Delapan delapan koma empat FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pradua Hitlist menemani kamu. Udah siang belum ya? Kayaknya belum ya. Masih pagi nih teman Pradua. Untuk menyemangati kamu yang lagi break sejenak dari aktivitas padatnya, jadi berikan waktu kamu jeda agar tetap waras nih teman Pradua. Sambil dengerin lagu favorit kamu, kamu bisa request melalui WhatsApp di 0811 760 0884, atau juga bisa mampir ke Instagram Pradua di @pradua_pku. Kamu bisa request lagu Indonesia ataupun juga mancanegara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

ke hit list saatnya Nadia bacain dulu WhatsApp yang sudah masuk. Kali ini dari pertama banget nih Mas Agung ya. Mau dengerin lagunya antara Liodra atau enggak Judika. Oke deh, nanti kita undi dulu ya. Salam kompaknya untuk semua penyiar Pro 2. Terus juga untuk teman Pro 2 juga, pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru. Oke, terima kasih Mas Agung. Semoga hari ini berjalan dengan baik, menyenangkan, dan juga semuanya lancar ya. Lanjut, ada yang beberapa request lagunya Sabrina Leanor. Oke. Sabrina Leanor. Yang selesai ya. Nanti coba kita lihat dulu ya. Ini cepet banget ya update lagu-lagunya Sabrina Leanor. Yalah ya, dari apa nih nama ininya? Kok komunitas apa sih namanya ya? Berbinar. Nah, ini dia Berbinar. Oke, nanti Nadia cek dulu untuk Sabrina Leanornya yang selesai. Kita mau puterin dulu lagu yang di request oleh Mas Agung ya. Yang mau dengerin lagunya, Nadia pilihin yang Liodra ya, bersama Yofi and Nuno. Tadi apa judulnya? Tunggu sebentar, aku lupa. Terlalu cinta, ini dia. Oke. Sebentar. Nah, yang belum request masih ada terima di 0811760084. Langsung ketik nama, spasi alamat kamu, dan juga spasi request lagunya, baik itu Indonesia atau juga mancanegara. Langsung aja kamu kirimkan. Dan kali ini Nadia mau puterin langsung ada Yofi Widianto bersama Liodra dengan Terlalu Cinta.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, so setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kedaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

4 dari programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekian dulu nih ditemani kamu di Pro 2 Hitlist karena tepat jam 11 saat ini. Jadi setelah ini akan ada Risa yang akan menemani kamu. Nanti kebersamaan di Pro 2 Hitlist 1 jam ke depan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan juga program-program spesial di Santai Siang nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nadia pamit, terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia. Dan mudah-mudahan banyak manfaat yang diambil dan juga bisa menghibur suasana hati kamu di hari Selasa 28 Juli 2026. Selamat siang dan sampai jumpa.

Yang nanti jam 6 sore. Dan seperti biasa di jam 11 ini akan kita buka dulu Teman Pro 2 dengan Pro 2 hit list nih. Jadi buat kamu yang tadi belum dibacain requestannya atau gak sempet request tadi di sesi sebelumnya Teman Pro 2, boleh banget buat request di 0811 76 00 884. Risa tungguin ya Teman Pro 2 requestan kamu. Dan selamat beraktivitas tentunya untuk kamu semua Teman Pro 2. Akan Risa temani kamu dengan program-program seru dan menarik lainnya, tentunya dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Sambil nungguin requestan kamu, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Afgan nih. Ada Lenggang Puspita Teman Pro 2. Jadi stay tune terus.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Stay in Pro 2 FM.

Oke, teman bro 2, kita langsung aja buat bacain dulu request ya. Udah masuk nih teman bro 2. Kita mulai dulu dari Adin di Rumbai yang katanya mau request lagu dari Hearts to Hearts dong Kak, yang Lemon Tank. Oke, boleh. Kita puterin ya nanti ya. Terus ini ada juga nih, siang kakak izin dong request lagu Sumpah Mati by Shelina Grace, katanya. Terima kasih, semangat terus siarannya kakak. Sama-sama, ini dia siapa ya, gak ada namanya. Oh, dari Firly Veronica. Oke, ditunggu juga untuk lagunya ya. Terus selamat pagi Brodo Hitlist, izin request Remuk dari Anggi Carvalho dong dari Zulia di Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Katanya lagi stay tune nih via RRI Digital ya kak. Siap. Boleh, kita puterin juga lagunya untuk kamu, oke? Okay? Jadi buat kamu teman Brodo yang mau request, jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @brodo2pku. Tiga lagu dulu ya teman Brodo yang akan bisa puterin untuk kamu. Ada Hearts to Hearts, kemudian ada Selena dan juga Anggi Carvalho untuk kamu teman Brodo.

0: tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, males mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Oke, Tomo Pro 2, lanjut lagi ya. Kita bacain dulu request yang udah masuk nih guys di siang hari ini. Kita baca dulu nih, ada dari Randy Tomo Pro 2 yang katanya mau request lagu dari Lomba Sihir dong kak, yang melompat lebih tinggi. Oke, terus satu lagi ada dari Amalia Putri Tomo Pro 2 yang katanya mau request juga. Aku mau request lagu dari Adrian Khalif dong kak, yang 2001 kali. Oke, nanti kita putar juga. Cukup gak ya dua lagu? Kayaknya satu lagu cukup lagi deh Taman Pro 2. Kayaknya tiga lagu deh ya kita bacain. Ada dari Adelina Taman Pro 2 yang mau request lagu dari Keisha Lefronka yang judulnya Pelarian. Oke, tiga lagu nih ya. Dan kayaknya Taman Pro 2 waktu kita udah gak cukup lagi. Kalau Risa baca lagi requestan kamu ya. Jadi kita nikmatin aja dulu tiga lagu untuk penutup Pro 2 Hitlist kita di sesi hari ini Tomo Pro 2 di hari Selasa 28 Juli 2026. Begitu langsung aja kita nikmatin Tomo Pro 2. Ada Lomba Sihir dengan Lompat Lebih Tinggi, terus kita punya Adrian Khalif dengan 2001 kali, dan Keisha Lefronka dengan Pelarian. Stay tune.

0: on Pro 2 FM.
1: Pada suatu ketika.
2: Ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Oke, teman Pro 2, sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi Pro 2 Hitlist kita di hari ini, di siang hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang udah request tapi gak sempat bisa bacain, jangan sedih ya. Masih ada esok hari, teman Pro 2, buat kamu request lagu-lagu kesayangan kamu tentunya di jam yang sama, dari jam 10 hingga jam 12 siang di program Pro 2 Hitlist. After ini, jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu. Kita bakal masuk di program Muda Kreatif. So, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sudah pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Muda Kreatif. Risa akan menemani kamu, teman berdua, tentunya dengan informasi-informasi seputar UMKM, ekonomi digital, dan lain sebagainya. Dan tentunya Risa masih akan muterin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi buat kamu yang lagi istirahat mungkin di siang hari ini, selamat istirahat dan stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng, Mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
5: Buat kamu semua, satu ke kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
6: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, teman berdua, sesaat lagi kita akan mengikuti ruang religi dan juga kita akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: can't catch my breath.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Sering dianggap menjijikkan. Sebenarnya, ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

قول حتى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif. Dan tentunya kita bakal ngobrolin inspiratif dan ide-ide usaha yang lagi berkembang khususnya buat anak muda nih guys. Jadi kalau beberapa tahun lalu banyak orang yang rela antri buat tren eyelash nih atau sulam alis, teman Pro 2. Nah, sekarang juga lagi tren dan juga makin ramai diminati, yaitu nail art nih guys. Mulai dari desain yang minimalis, karakter lucu, sampai ke nail art yang penuh dengan aksesoris ala Korea atau Jepang. Nah, semuanya lagi rame nih teman berdua. Dan menariknya lagi, bisnis nail art ini juga sekarang bukan cuma ada di salon-salon besar. Jadi banyak banget juga pelaku usaha muda yang memulainya dari rumah, dari kamar sendiri, bahkan modal awalnya juga gak harus yang puluhan juta. Dan teman berdua, sekarang kalau kita ngomongin kuku ini kan bukan cuma misalkan dipotong, dibersihkan aja. Jadi banyak juga nih, terutama buat cewek-cewek, kalau kuku ini udah jadi bagian dari fashion dan ekspresi diri ini. Makanya juga gak heran kalau tren nail art ini juga udah berkembang banget nih teman berdua. Jadi setiap bulan, bahkan hampir setiap minggu, selalu muncul desain baru yang viral di media sosial. Apalagi sejak medsos ini dipenuhi dengan konten kayak before after nail art ini, banyak juga orang yang penasaran dan pengen coba. Dan yang menarik lagi teman berdua, pelanggan nail art ini juga gak hanya perempuan nih buat sekarang ya kan, ya terutama perempuan yang bekerja. Ada mahasiswa, pelajar, atau yang mungkin udah cukup usia, bahkan konten kreator sampai calon pengantin ini juga udah mulai rutin melakukan perawatan kuku atau nail art. Jadi kebutuhan pasarnya pun juga terus berkembang. Dan kalau kita ngomongin bisnisnya, ternyata peluang usaha nail art ini juga cukup menjanjikan. Dengan modal awalnya ya bisa dimulai dari membeli perlengkapan dasar kayak UV lamp, gel polish, kuas, alat manicure, terus hingga dekorasi kuku. Berdua, banyak juga pelaku usaha yang bahkan memulai dari menerima pelanggan di rumah sambil terus belajar melalui kelas online maupun video tutorial. Dan selain jasa nail art, pendapatan juga bisa datang dari berbagai layanan lainnya teman berdua, kayak nail extension, manicure dan pedicure, nail repair, nail spa, terus juga sampai ke custom design sesuai dengan permintaan juga sama pelanggan. Harga jasanya ya juga beragam teman berdua. Mungkin untuk nail art sederhana biasanya dimulai dari puluhan ribu rupiah. Sementara untuk desain yang lebih rumit dan lengkap ditambah dengan aksesoris, ini bisa mencapai ratusan ribu rupiah dalam sekali pengerjaan. Dan yang paling penting ya bukan cuma kemampuan menggambar di kukunya, tapi juga menjaga kebersihan alat, ketelitian, pelayanan yang ramah, dan hasil yang tahan lama. Karena pelanggan yang puas biasanya juga akan datang lagi dan merekomendasikan ke teman-temannya.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Tomo Produce, salah satu alasan kenapa bisnis nail art juga berkembang pesat ya, karena kekuatan media sosial juga nih. Banyak pelanggan yang justru datang setelah melihat hasil karya mereka di medsos Tomo Produce. Makanya pelaku usaha nail art ini juga sekarang dituntut bukan hanya jago menghias kuku, tapi juga harus pintar bikin konten. Dan video proses pengerjaannya juga banyak yang estetik ya, yang bikin orang tertarik nih. Ditambah dengan foto hasil akhir dengan pencahayaan yang bagus, sehingga mengikuti tren warna baru yang bisa jadi strategi promosi yang efektif tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dan juga Tomo Produce, dari sini juga kita bisa belajar kalau sebuah hobi ternyata bisa berkembang menjadi bisnis yang menghasilkan. Dan nail art juga bukan hanya soal mempercantik kuku, tapi juga tentang kreativitas, ketelitian, pelayanan, dan kemampuan mengikuti tren juga. Jadi buat kamu yang suka gambar, telaten, dan senang dengan dunia kecantikan, nah siapa tahu ini juga bisa jadi peluang usaha yang layak untuk dicoba Tomo Produce. Dan itu dia pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini. After ini juga jangan kemana-mana Tomo Produce. Risa masih akan menemani kamu tentunya di Sportpedia hingga nanti jam 2 sore. Jadi buat kamu stay tune terus di Produce Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 sudah pukul 13.03 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Sportpedia. Nah, seperti biasa, Risa bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi dari dunia olahraga nih, guys. Kira-kira kita mau bahas apa ya hari ini? Apakah kita bahas cabang olahraga badminton atau yang lain? Wah, tungguin aja deh. Nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu yang mungkin udah mulai lagi beraktivitas sama Pro 2 atau masih makan siang nih. Harusnya sih udah enggak, iya udah jam 1 loh. Atau mungkin lagi istirahat di teman Pro 2 nih buat yang kuliah ya. Lagi nungguin kelas ya. Kita dengerin dulu deh beberapa informasi-informasi yang nanti akan bisa sampaikan untuk kamu dari dunia olahraga. Nanti Risa bakal balik lagi ya teman Pro 2. Sampai kita dengerin dulu kayak satu lagu dari For Revenge dengan Penyangkalan. Dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: Cegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
1: kamu ya. Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
2: semua
1: yang Kak Rudy perlu dan
2: kamu
1: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Nomor urut 2 tim para atlet Indonesia ini berhasil merebut 15 medali emas pada kejuaraan dunia di negara Meksiko dan satu medali perak tambahan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai runner-up klasemen akhir kejuaraan tersebut. Tuan rumah Meksiko ini menempati peringkat pertama klasemen akhir kejuaraan melalui raihan total 281 medali dan NPC Indonesia juga melaporkan hasil pencapaian kompetisi internasional tersebut pada hari Senin 27 Juli 2026. Para pelatih atletik Indonesia, Setio Budi Hartono, ini memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian para atlet nih. Dan ajang olahraga tingkat dunia di Meksiko tersebut juga diikuti secara resmi oleh peserta 26 negara. Setio juga menjelaskan bahwa performa atlet juga menjadi modal penting untuk mengumpulkan poin Paralimpiade Los Angeles 2028 nanti. Dan kejuaraan ini juga menjadi pemanasan terakhir sebelum tim nasional bertolak menuju kota Nagoya di Jepang. Dan atlet empat cakram Ikadek Dwi Purwanayasa juga mengaku terkejut atas pencapaian rekor barunya. Lemparan sejauh 48,68 meter miliknya berhasil melampaui rekor atlet Brasil Thiago Paulino dos Santos tahun 2002. Dan Kadek juga mengungkapkan adanya dua hambatan utama yang sempat ia rasakan selama berada di Meksiko dan perjalanan yang sangat lama dari Indonesia serta ketidakcocokan kuliner lokal ini menjadi tantangan utama atlet. Dan Bari Putri Nanda Mesolihah juga merasa bersyukur mampu menyelesaikan perlombaan dengan hasil yang sangat memuaskan dan dia berhasil menyumbangkan 3 medali emas serta memecahkan rekor Asia nomor 100 meter T47. Dan ia terus meningkatkan optimismenya setelah mencatatkan rekor pribadi baru pada nomor lari 200 meter dan beberapa atlet nasional lain juga turut menyumbangkan medali emas dari berbagai nomor cabang atletik.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Nomor 2, Chef de Mission Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ada Todo Tua Pasaribu yang melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi Pemusatan Latihan Nasional atau FPTI di Bekasi pada hari Senin 27 Juli 2026 kemarin. Hal ini juga untuk memastikan kesiapan non-teknis kontingen Indonesia. Meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan NOC Indonesia, Todo Tua juga optimis seluruh cabang olahraga ini memiliki semangat melampaui target. Dan Sekjen FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro juga menyambut baik kunjungan tersebut sebagai suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju Asian Games juga. Manajer tim Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti juga menegaskan target tim juga tetap mengincar 2 medali emas dari nomor speed dan juga lead. Dan juga nomor 2, seluruh atlet juga harus melalui fase kualifikasi sehingga juga persaingan semakin optimis. Namun Fredrik juga tetap optimis peluang Indonesia untuk naik ke podium juga masih terbuka lebar. Kunjungan CDM menjadi energi positif bagi seluruh tim Panjat Tebing dan persiapan juga terus dimatangkan untuk meraih prestasi terbaik di Asian Games 2026.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk sesi Sportpedia kita di hari Selasa ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya kita bakalan masuk di program spesial kita, teman berdua, di Pernah Hits. Jadi kita bakalan muter ini selama 1 jam ke depan lagu-lagu dari musisi kesayangan kamu, teman berdua. Kita bakalan nostalgia bareng, dan kira-kira hari ini kita bakalan bahas siapa ya, we? Yang penasaran tunggu aja teman berdua. Nanti ini saya bakalan balik lagi ya di jam 2 dan kita bakal nostalgia bareng di Pernah Hits. So, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Pekanbaru.

Oke, teman berdua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga juga dalam keadaan sehat ya guys ya. Dan tentunya di jam 2 ini, teman berdua, kita bakalan masuk di program Pernah Hits. Dan kita bakalan bahas penyanyi-penyanyi terbaik teman berdua, baik itu nasional atau internasional nih. Dan tentunya di Pernah Hits ini kita bakalan ngomongin perjalanan para musisi dunia dan juga Indonesia, teman berdua. Dan kali ini kita bakalan mengenal lebih dekat sosok penyanyi yang sukses bikin jutaan orang jatuh hati lewat suara khasnya. Ditambah nih lirik-lirik lagunya yang emosional dan aksi panggungnya yang selalu total, teman berdua. Ada Benson Boone, teman berdua. Nah, kalau kita ngomongin dia, ya kan, Benson Boone ini dikenal lewat lagu Beautiful Things-nya, teman berdua. Dan ternyata tenang aja ya guys ya, selama satu jam ke depan kita bakal ngobrol soal perjalanan karir, fakta-fakta menarik tentang dia sampai ke lagu-lagu yang bikin namanya makin dikenal di seluruh dunia. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru sambil kita dengerin dulu Beautiful Things untuk kamu.

0: Kafka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
3: Jenderal, ini dia komandan musuh.
4: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
3: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
4: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
3: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
3: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
4: Loh, kok dilepas?
3: Kan kita cinta perdamaian.
5: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Nah, nomor 2, Benson James Bond ini lahir pada 25 Juni 2002 di Monroe, Washington, Amerika Serikat. Dan menariknya lagi, Benson ini ternyata juga bukan orang yang dari kecil bercita-cita jadi penyanyi nih guys. Jadi waktu dia sekolah, dia ini lebih dikenal sebagai atlet, bahkan dia aktif di cabang olahraga menyelam dan lompat trampolin. Jadi suatu hari di nomor 2 ceritanya, teman-temannya ini minta Benson ini untuk ikut tampil di acara sekolah. Jadi dari situlah dia mulai sadar kalau ternyata suara yang dimilikinya ini mendapat banyak apresiasi. Jadi bisa dibilang perjalanan musik Benson ini berawal dari sebuah kesempatan yang gak direncanakan. Jadi pada tahun 2021, Benson juga sempat mengikuti ajang pencarian bakat American Idol dan penampilannya langsung mencuri perhatian para juri termasuk Katy Perry. Tapi yang bikin banyak orang kaget, ternyata Benson ini memilih mengundurkan diri dari kompetisi itu. Dan keputusan tersebut juga ternyata menjadi titik balik dalam karirnya. Dan Benson ini memilih membangun jalannya sendiri sebagai musisi independen lewat media sosial, terutama melalui TikTok, teman-teman berdua.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Nah, tahun kedua setelah dia keluar dari American Idol, Benson Boone ini juga mulai rutin untuk mengunggah video bernyanyinya di media sosial, terutama TikTok teman kedua. Jadi suaranya yang unik dan penuh emosi ini membuat videonya juga cepat viral. Dan keberuntungan pun datang ketika personal Imagine Dragons dan Reynolds teman Prodo ini melihat potensi besar dalam diri Benson juga. Ia kemudian mengajak Benson untuk bergabung dalam label miliknya Next Street Records yang bekerja sama dengan Warner Records teman Prodo. Terus single pertamanya yang berjudul Ghost Town ini langsung mendapat sambutan luar biasa dan masuk tangga lagu di berbagai negara. Namun puncak popularitasnya Benson ini datang lewat lagu Beautiful Things tadi tahun kedua. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu paling banyak diputar di berbagai platform streaming. Bahkan sempat menduduki posisi puncak tangga lagu di banyak negara dan menjadi soundtrack berbagai konten di media sosial nih. Dan yang membuat lagu ini juga begitu disukai karena liriknya yang sederhana tapi tetap sangat emosional nih teman berdua. Lagu ini juga bercerita tentang rasa takut kehilangan sesuatu yang paling berharga setelah akhirnya menemukan kebahagiaan. Jadi gak heran ya kalau pada akhirnya lagu ini banyak orang yang ngerasa relate banget nih teman berdua sama lagunya. Terus fakta menarik dari Benson Boone ini. Nah, ternyata ada beberapa fakta unik tentang Benson Boone yang mungkin juga belum banyak kamu ketahui teman berdua. Yang pertama, Benson ini hampir enggak pernah mengambil les vokal secara profesional. Jadi, ia banyak belajar secara otodidak nih teman berdua. Berarti ya, memang bakatnya ya. Terus yang kedua, aksi salto yang sering dia lakukan di atas panggung, ternyata itu bukan sekedar gaya aja teman berdua. Ternyata Benson ini memang punya kemampuan akrobatik sejak sekolah karena dia juga aktif di olahraga trampolin. Menarik juga nih. Dan yang ketiga, Benson ini dikenal sangat dekat dengan para penggemarnya. Ia juga sering membalas komentar yang membagikan proses pembuatan lagu melalui media sosialnya juga. Nah, sekarang yang keempat nih teman berdua. Yang keempat, Benson ini juga sering menulis lagu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi maupun perasaan yang pernah dialami oleh orang-orang di sekitarnya teman berdua. Jadi karena itulah kenapa lagu-lagunya juga terasa sangat jujur dan emosional nih guys. Selain juga punya suara yang powerful, Benson juga dikenal sebagai performer yang selalu tampil maksimal di setiap konser. Jadi kira-kira teman berdua dari semua lagu dari Benson Boone ini mana nih yang paling kamu suka nih teman berdua? Jangan-jangan lagu Beautiful Things tadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
2: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
3: Saya pakai seragam sekolah.
4: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak.

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

adalah momen indah yang banyak disukai oleh orang-orang, termasuk fotoholik. Sunset, senja atau matahari terbenam punya suasana indah, panorama menawan, serta warna langit berubah dengan warna yang menarik. Tidak hanya jingga, bahkan bisa kuning, hijau, atau pink. Namun tahu tidak?

balik cakrawala. Namun dengan adanya atmosfer, maka sunset terjadi, di mana kita bisa melihat efek hamburan cahaya. Senja juga bukan berarti warna langit bertambah, melainkan mulai kehilangan warnanya. Maka, jika dilihat dari kejauhan, matahari saat sunset atau ujung senja terlihat seperti bola api. Tak banyak yang tahu bahwa matahari tenggelam terjadi sebenarnya matahari sudah benar-benar hilang atau terbenam. Namun, terkadang orang masih menganggap matahari ketika senja itu masih ada atau tersisa.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
4: Produa FM.
5: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 2, banyak kritikus musik yang menyebut Benson Boone ini sebagai salah satu penyanyi muda dengan perkembangan paling pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan ia juga berhasil membuktikan bahwa media sosial juga bisa menjadi awal perjalanan menuju industri musik Indonesia, asalkan dibarengi dengan kualitas, kerja keras, dan konsistensi. Dan kini Benson Boone juga udah tampil di berbagai festival musik internasional dan melakukan tur banyak negara, dan juga terus merilis karya-karya baru yang mendapat sambutan positif juga. Dan melihat usianya yang masih sangat muda, perjalanan karirnya tentu juga masih panjang, guys. Banyak yang percaya kalau ia akan menjadi salah satu nama besar di industri musik pop dunia dalam beberapa tahun ke depan. Jadi kalau menurut kamu, Taman Pro 2, lagu Benson Boone yang mana nih yang paling relate sama kehidupan kalian? Boleh banget nih, Taman Pro 2 ya, kamu mau share nih sama kita. Dan tentunya gak kerasa juga kita udah di penghujung pernahis sama Pro 2, karena hari ini kita belajar juga bahwa perjalanan menuju sukses juga gak selalu harus mengikuti jalur yang udah ada. Dan Benson Boone juga justru memilih keluar dari kompetisi dan membangun karirnya sendiri, terus berkarya dan akhirnya berhasil dikenal dunia lewat kualitas musik yang ia miliki. Dan semoga ini juga bisa jadi inspirasi untuk kamu di Taman Pro 2 yang lagi ngejar mimpi apapun bidangnya. After ini, jangan kemana-mana Taman Pro 2. Kita bakalan bersama kembali di musik dan informasi. Ini akan temani kamu, jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Tom Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Tomam Pro 2 Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mengalami perubahan jam operasional sementara, dan perubahan jam operasional ini juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengujian kekuatan tanah, dan perubahan itu perubahan jam operasional bandara ini akan mulai berlaku pada Selasa 28 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026 dan pada 28 hingga 30 Juli serta 6 dan 11 Agustus 2026 jam operasional bandara akan berlangsung mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Ahmad ini meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan, dan ia menyebutkan bahwa perubahan jam operasional ini dilakukan sehubungan dengan adanya pekerjaan test pit dan field CBR Taman Pro 2. Ia juga menegaskan bahwa perubahan ini bersifat sementara setelah periode yang telah disampaikan dalam sosialisasi jam operasional bandara akan kembali normal, yakni mulai dari pukul 6 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat.
1: Info Pro 2.
0: Tomam Pro 2 Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah Provinsi Riau khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Permintaan tersebut juga disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau Ginda Burnama dalam laporan Badan Anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah. Ginda mengatakan temuan BPK tersebut juga berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan serta jembatan yang dilaksanakan oleh 6 unit pelaksana teknis jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain itu, temuan ini juga berkaitan dengan belanja bahan bangunan dan konstruksi yang dinilai juga tidak wajar. Dan menurut Badan Anggaran DPRD Riau, tindak lanjut atas pertemuan tersebut juga penting dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Info Pro 2.
0: Tomam Pro 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin 27 Juli 2026. Dan meski sempat mendapat perlawanan dari sejumlah warga, operasi penertiban tersebut juga tetap berjalan hingga seluruh sarana penambangan ilegal juga berhasil dimusnahkan. Saat tim gabungan tiba di lokasi, sejumlah warga berupaya menghalangi jalan penindakan. Namun personel juga tetap menjalankan tugas secara profesional, terukur dan humanis. Dalam operasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Ditreskrimsus Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, Polsek Serenti, TNI dan unsur pemerintah kecamatan memusnahkan seluruh sarana yang digunakan untuk aktivitas peti. Barang yang dimusnahkan meliputi 2 unit mesin diesel merek Tianli, kemudian 1 unit mesin robin dan 1 unit besi keong dan 2 buah spiral, dan seluruh peralatan dimusnahkan dengan cara dirusak, dibakar dan dihanyutkan agar tidak dapat digunakan kembali dalam aktivitas penambangan ilegal.
1: Info Pro 2.
0: Tomam Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, Tomo Pro 2, gak kerasa sudah pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu masih barengan sama Risa, Tomo Pro 2, yang akan menemani kamu sekarang di sesi musik dan informasi hingga nanti jam 4 sore. Risa akan bagikan untuk kamu, Tomo Pro 2, informasi-informasi seputaran Pekanbaru dan Riau ya, yang tentunya nanti akan Risa ambil dari website rri.co.id, Tomo Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, pemerintah kota atau Pemko Solo ini melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru untuk mempelajari penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan ASN. Dan Pekanbaru dipilih karena telah menjalankan sistem tersebut sejak Februari 2026. Kemudian pemerintah kota Pekanbaru juga menjadi salah satu daerah rujukan bagi pemerintah kota Solo, Sumatera Barat dalam penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara. Dan sistem tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah menerapkan atau menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi, kinerja, integritas, serta potensi pengembangannya. Dan Sekretaris Daerah Kota Solo, Desmond, juga bersama sejumlah pejabat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru pada hari Senin kemarin, 27 Juli 2026. Rombongan tersebut juga diterima pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Masyukur Tarmizi, di ruang rapat lantai 2 Mall Pelayanan Publik Pekanbaru. Dan Masyukur juga mengatakan bahwa tujuan utama kunjungan tersebut adalah mempelajari proses pengisian jabatan dengan menggunakan sistem manajemen talenta.

0: Pro2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro2 Pekanbaru.
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
5: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
6: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Pro 2 Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Teguh Dwi Nugroho ini secara resmi membuka rapat koordinasi evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Riau tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi yang digelar di Hotel Batika Pekanbaru pada hari Senin kemarin 27 Juli 2026. Dan kegiatan yang berlangsung selama 3 hari hingga 29 Juli nanti. Ini menjadi forum strategis yang untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan haji pada musim berikutnya. Dalam sambutannya, Tuan Perdua Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Teguh Dwi Nugroho ini menekankan bahwa evaluasi penyelenggaraan ibadah haji juga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada jemaah. Dan menurutnya, setiap catatan dan pengalaman selama operasional haji juga harus menjadi bahan perbaikan agar penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang juga semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Selama Pradua, seperti kita cukupkan dulu untuk sesi musik dan informasi kita di hari Selasa ini 28 Juli 2026. Setelah ini Selama Pradua jangan kemana-mana, karena tentunya kita masih bakal barengan di sore ceria. Jadi buat kamu stay tune terus di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Untuk itu Selama Pradua, sambil kita dengarkan juga satu lagu dari Firza dengan Seperti Yang Kau Minta.

2, kita masih di sore ceria tentunya di hari ini. Dan tentunya ada teman Pro 2, Risa akan menemani kamu hingga nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dengan program-program spesial dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Nanti Risa bakal balik lagi teman Pro 2 buat ngasih kamu beberapa informasi seru. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru sambil kita dengerin dulu satu lagu teman Pro 2, ada dari Aespa dengan Welcome to My World untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh. Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan Cotton Bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, Cotton Bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, Cotton Bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, Cotton Bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Tamam Pro 2, hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu Tamam Pro 2 seputar pengetahuan yang dekat sama kehidupan kita. Mungkin kalau kamu dengar kata hola, gracias, atau adios nih, pasti banyak yang langsung tahu kalau itu berasal dari bahasa Spanyol. Tapi tahu gak Tamam Pro 2, bahasa Spanyol ternyata bukan cuma terdengar keren di film atau lagu Latin aja, tapi juga menjadi salah satu bahasa paling berpengaruh di dunia. Saat ini ada lebih dari 600 juta orang yang menggunakan bahasa Spanyol, baik sebagai bahasa ibu maupun bahasa kedua. Gak heran kalau bahasa ini juga punya peran besar dalam dunia pendidikan, bisnis, budaya, hingga hubungan internasional. Nah, Tamam Pro 2, kira-kira apa yang membuat bahasa Spanyol begitu penting, Tamam Pro 2? Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng.

0: teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor berdua, salah satu alasan utama bahasa Spanyol begitu berpengaruh adalah karena penyebarannya yang sangat luas. Jadi bahasa ini menjadi bahasa resmi lebih dari 20 negara, mulai dari Spanyol hingga ke banyak negara di kawasan Amerika Latin seperti Meksiko, Argentina, Kolombia, Peru, dan juga Chili, Tomo Brodua. Bahkan di Amerika Serikat, bahasa Spanyol ini menjadi bahasa kedua yang paling banyak digunakan dan jumlah penuturnya ini terus bertambah. Artinya kemampuan berbahasa Spanyol juga bisa menjadi nilai tambah untuk berkomunikasi dengan jutaan orang dari berbagai latar belakang budaya. Bukan hanya itu, Tomo Brodua, di dunia kerja, bahasa Spanyol juga semakin dibutuhkan nih. Banyak perusahaan internasional yang mencari karyawan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Spanyol untuk memperluas pasar, terutama ke wilayah Amerika Latin dan komunitas Hispanik, teman berdua. Jadi kalau kamu menguasai bahasa ini, nah peluang karir di bidang bisnis, pariwisata, pemasaran, diplomasi hingga layanan pelanggan global ini bisa semakin terbuka lebar.

0: Udah tahu belum kalau kita udah gak wajib lagi loh ikut pramuka?
1: Loh, emang iya? Ya, sayang banget gak ada pramuka lagi di sekolah. Padahal kan aku suka pramuka.
0: Eits, pramuka tetap ada di sekolah. Tapi sejak adanya perubahan kebijakan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, pramuka udah gak wajib diikuti lagi. Tapi bukan berarti udah gak ada ya.
1: Oh, berarti aku masih bisa ikut pramuka dong?
0: Masih dong, kalau kamu mau. Kan pramuka sekarang bersifat sukarela.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Pro 2 selain dunia bisnis, bahasa Spanyol juga punya pengaruh besar dalam budaya populer. Dan juga Tomo Pro 2 seperti lagu-lagu Latin ya, juga sering masuk tangga lagu dunia Tomo Pro 2. Dan genre seperti salsa, kemudian hingga ke flamenco, ini berhasil menarik perhatian jutaan pendengar dari berbagai negara. Belum lagi film dan serial berbahasa Spanyol yang juga semakin populer lewat platform streaming Tomo Pro 2. Dan yang menarik lagi, bahasa Spanyol ini juga dikenal relatif mudah dipelajari oleh pemula karena cara membacanya yang juga cukup konsisten. Dan sebagian besar kata itu diucapkan sesuai dengan ejaannya, sehingga juga lebih mudah dipahami dibanding beberapa bahasa lain yang memiliki banyak pengecualian dan pengucapan. Jadi gak heran teman berdua kalau banyak sekolah hingga lembaga kursus di berbagai negara termasuk Indonesia ini mulai menawarkan pembelajaran bahasa Spanyol. Bahkan banyak program pertukaran pelajar ke negara-negara berbahasa Spanyol yang memberi kesempatan untuk belajar sekaligus mengenal budaya baru. Dan teman Pro 2, belajar bahasa asing ternyata juga bukan sekedar menambah kosakata aja, karena di balik itu ada kesempatan untuk mengenal budaya, memperluas jaringan pertemanan hingga membuka peluang pendidikan dan pekerjaan di tingkat internasional. Dan bahasa Spanyol ini menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah bahasa mampu menghubungkan jutaan orang di berbagai belahan dunia. Jadi kalau selama ini kamu masih ragu untuk mulai belajar bahasa asing selain bahasa Inggris, mungkin bahasa Spanyol juga bisa jadi pilihan untuk kamu teman berdua. Siapa tahu nih, suatu hari nanti kamu bisa ngobrol langsung dengan teman dari Amerika Latin dan menikmati karya sastra dan musik dalam bahasa aslinya, atau bahkan berkarir di perusahaan internasional. Dan itu dia Tomo Pro 2, pembahasan kita di Ngobras. Abis ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di Ngobrol Asik Tomo Pro 2 hingga nanti jam 6 sore. Jadi stay tune terus.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
1: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Sama Pro 2, balik lagi tentunya di Ngobrol sama Pro 2. Kali ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang lagi rame diperbincangkan sama Pro 2. Kalau sekarang nih, kalau misalnya kamu lagi keluar rumah atau kamu ngeliat teman kamu, mungkin kamu lebih sering pakai TWS atau masih setia nih teman Pro 2 sama headset kabel. Dan tentunya uniknya sekarang nih teman Pro 2, di saat teknologi juga makin canggih dan TWS juga makin populer, justru banyak juga anak muda yang sekarang beralih, terutama Gen Z beralih kembali nih teman berdua ke headset kabel. Bahkan di media sosial juga sekarang headset kabel sekarang sering muncul sebagai bagian dari gaya berpakaian yang estetik dan bernuansa Y2K teman berdua. Tapi pertanyaannya, ini apakah memang cuma ikut-ikutan tren atau memang headset kabel ini punya kelebihan yang bikin orang pada akhirnya balik lagi nih untuk menggunakannya teman berdua?
1: Mata.

Marzullo.

bila tiba saatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu? Di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
2: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius. Mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mama Produce, salah satu alasan terbesar headset kabel ini kembali diminati adalah soal kualitas suaranya nih. Karena terhubung langsung ke perangkat dan headset kabel juga tidak bergantung pada koneksi Bluetooth. Artinya suara yang dihasilkan juga lebih stabil, minim gangguan, dan hampir tidak memiliki latensi atau jeda suara. Dan hal ini juga jadi nilai plus nih buat kamu yang suka mendengarkan musik, maraton film, atau bermain game. Dan bayangkan nih teman berdua lagi seru-serunya main game tapi suara tembakan atau dialognya telah terdengar. Wah, bisa gawat ya kan? Dan dengan headset kabel, pengalaman seperti itu juga bisa diminimalkan. Selain itu juga, teman berdua, headset kabel juga nggak perlu di-charge nih. Jadi tinggal dicolok ke perangkat yang kompatibel dan langsung bisa dipakai. Jadi nggak ada cerita baterai habis saat lagi meeting online atau belajar atau mungkin lagi menikmati playlist favorit kamu. Jadi buat sebagian orang, kesederhanaan inilah yang justru terasa lebih praktis, teman berdua.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Eh, Tin, Tin, Tin.
3: Ih, Tin-Tin apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa?
2: Ih, bukan gitu loh, Tin, lihat tuh. Ih, si Dini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih?
3: Ih.
2: Oh, iya, iya udah tunangan.
3: Emang kenapa?
2: Iri ya, Wele. Iya bukan loh. Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah cincinnya dikenakan di jari manis?
3: Mau tahu? Benar mau tahu?
4: Gini awalnya, arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
2: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
3: Terserah deh, terserah. Tapi, masakannya emang ada.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Nomor 2 menariknya lagi ya, comebacknya headset kabel ini juga ternyata dipengaruhi oleh tren fashion juga. Belakangan ini kan gaya Y2K ini kembali populer sama Nomor 2. Banyak ya konten kreator, musisi sampai ke influencer yang tampil menggunakan headset kabel sebagai bagian dari outfit mereka. Jadi headset kabel ini bukan lagi sekedar alat untuk mendengarkan musik, tapi juga menjadi aksesoris yang memberi kesan klasik, retro, dan unik. Meski begitu, Tom Pro 2 penggunaan TWS juga kehilangan pesonanya. Justru TWS ini masih menjadi pilihan banyak orang karena menawarkan kebebasan bergerak tanpa kabel yang mengganggu. Jadi cocok nih buat yang olahraga, naik kendaraan umum, atau aktivitas yang membutuhkan mobilitas tinggi. Jadi sebenarnya keduanya juga masih punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau kamu memang lebih mengutamakan kualitas suara dan gak mau ribet soal baterai, headset kabel juga bisa jadi pilihan kamu. Tapi kalau kamu lebih suka yang praktis tanpa kabel yang menjuntai Tom Pro 2, TWS juga tetap menjadi andalan. Dan fenomena ini tentunya membuktikan kalau teknologi terbaru bukan selalu berarti pilihan terbaik untuk semua orang. Kadang produk yang udah lama hadir ini justru kembali diminati karena mampu memberikan kenyamanan, kualitas, bahkan nilai estetika yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Jadi kalau mau pakai headset kabel ataupun TWS, ya semuanya kembali lagi ke gaya hidup dan aktivitas sehari-hari. Yang terpenting teman berdua adalah memilih perangkat yang paling nyaman dan mendukung kebutuhan kamu. Nah itu dia teman berdua pembahasan kita di ngobrol hari ini, di ngobrol asik teman berdua. Tapi sepertinya Risa juga harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin Produa Pekan Baru. Dan after ini tentunya Tom Pro 2 masih banyak lagi program-program seru dan menarik lainnya, dan lagu-lagu kesayangan kamu yang akan menemani malam hari kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit, sampai jumpa lagi Tom Pro 2 di lain waktu, dan bye.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi teman Pro 2 di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, bareng aku Dito Satriawan sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita mulai di sore hari ini seperti biasa ada program Pro 2 unik. Nanti aku bahas sesuatu yang unik yang udah aku siapkan ya. Tapi buat kamu, nikmati dulu sebuah lagu dari yang mana satu ya. Gimana kalau Siska Saras, Cinta Setara.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi

Ya, kita masih di Pro 2 Unik, teman Pro 2. Aku tadi janji mau kasih kamu info beberapa artikel menarik, teman Pro 2. Ini ada hewan dengan strategi unik untuk bertahan dari predator. Nah, salah satunya ini ada katanya, ya mana ya? Ini aja deh. Katak berbulu yang katanya dapat mematahkan tulangnya, teman Pro 2. Jadi hewan dengan strategi unik untuk bertahan dari predator, salah satunya adalah katak berbulu. Ini hewan yang punya nama ilmiah agak susah nih ya, Trichobatrachus robustus, adalah salah satu katak paling menakutkan dan mematikan di dunia. Katak ini hidup di Republik Demokratik Kongo, wah di Indonesia untungnya nggak ada ya, dan memiliki kaki belakang kuat yang memungkinkan mereka melompat jauh. Dan katak ini juga katanya dikenal sebagai katak Wolverine karena memiliki mekanisme pertahanan mirip karakter komik terkenal tersebut, teman Pro 2. Nah, untuk melawan predator, katak ini katanya akan mematahkan tulangnya sendiri dan memaksa mereka menembus kulitnya. Meskipun terdengar menyakitkan, katak berbulu dapat melawan predator dengan cakar-cakar yang terbuat dari tulang yang menonjol dari kulitnya, teman Pro 2. Nanti abis ini kita lanjut analisa lagi ya. Dan sebelum nanti kita lanjut, kita akan jeda juga dulu sejenak untuk mengikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nanti adalah pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

أكبر الله أكبر.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohongnya besar,

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, kita lanjut lagi teman Pro 2. Di Pro 2 unik kita bahas hewan yang punya keunikan dalam mempertahankan diri saat ketemu dengan predator ya. Berikutnya ini adalah, kalau tadi ada katak, berikutnya ada landak yang pastinya punya duri yang tajam teman Pro 2. Ya, landak ini adalah jenis hewan pengerat yang memiliki duri-duri tajam di tubuhnya teman Pro 2 ya. Dan landak dapat ditemukan di berbagai habitat Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Eurasia. Apakah di Indonesia nggak ada? Kayaknya ada ya landak ya. Duri-duri ini adalah rambut yang dimodifikasi yang disebut sebagai kuil. Rambut berduri tersebut dapat dilepaskan ketika mereka diserang oleh predator. Dan kuil ini memiliki ujung yang bergerigi yang dapat menancap di kulit atau otot predator. Landak juga dapat mengontrol otot-otot di kulitnya untuk mengangkat atau menurunkan kuil sesuai dengan kondisi mereka. Oh, kata unik ya. Durinya itu bisa dia atur teman Pro 2, bisa tegang, bisa mungkin landai. Kalau dia dalam terancam mungkin dia akan membuat durinya itu tegang sehingga predator kalau mencoba mendekat itu langsung kena tancap durinya teman Pro 2. Landak yang punya duri tajam.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Ya teman berdua, nanti kita akan lanjut lagi di program berikutnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung sama dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk program Music Live Chat. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,41% atau 76 poin ke posisi 18.083 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelaku pasar masih mencermati transisi di Bank Indonesia setelah pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio. Kondisi itu meningkatkan ketidakpastian di tengah depresiasi rupiah, derasnya arus keluar atau outflow dana asing serta tren kenaikan suku bunga global. Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju pada penunjukan Gubernur BI yang definitif. Pasar berharap penunjukan Gubernur BI yang baru sesuai harapan dan transisi kepemimpinan berjalan lancar. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Di tanggal 28 Juli 2026 dengan lagu-lagu atau playlist yang bisa gue bilang ini menghiasi masa mudanya generasi milenial ya. Jadi satu jam ke depan nih, gue bakal ditemenin sama band yang selalu ada di meja teman Pro 2. Nah, band apakah itu? Nanti teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dulu opening, nanti kita bakal lanjut-lanjut ngobrol bareng band yang dulu lagunya sempat menghiasi masa muda gue. Oh, berarti gue masih muda. Dan juga menghiasi mungkin FTV-FTV yang ada di Indonesia teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dulu nih. Ini kayaknya band dari angkatan mereka juga teman Pro 2 ya. Gue punya satu buah lagu dari Phantom dengan Kasmaran cuma di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam brady-brady.
1: Malam.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test?
1: Masih fit.
0: Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
1: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2?
1: Gua ada Cap

0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya, awal ketemunya nih personil ASBAK ini gimana sih? ASBAK ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
1: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Ketemunya kita nongkrong ya.
2: Di studio sebenarnya.
1: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
2: Di daerah Condet.
1: Di Condet.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada studio. Jadi
1: Studio Land namanya.
2: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Dulunya
0: oh, iya.
2: Punya band juga.
0: Punya band.
2: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ya kebentuk lah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti?
2: Condet,
0: wow.
2: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh buat ASBAK. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
1: Langsung ya, bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin ASBAK band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
2: Ya awalnya ngejam sih.
0: Uh-huh.
2: Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
1: kita rekam yuk
2: lagu,
1: gitu
2: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya, Bu. Jadi waktu itu maksudnya kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah diterima. Itu yang membuat Mencinta Padaku itu
0: langsung diterima.
2: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
1: Enggak, sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
1: Ini kan singkat cerita.
0: Oke. Okay. Jadi ASBAK band dulu udah banyak ngirim demo.
1: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
2: Betul. Beda ya,
0: kayak band-band sekarang kan.
2: Betul.
1: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
2: nyodorin
1: semuanya.
2: Semua,
1: semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu apa namanya Membuatmu Cinta Padaku itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama ASBAK band belum sebelumnya?
1: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir justru?
1: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
1: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
1: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
1: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama ASBAK nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lu bisa, kita bertiga, nama kita ASBAK yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan, nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen, namanya ASBAK aja deh.
2: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mau bandnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih, ASBAK aja.
1: Terus baru abis itu bikin filosofi.
2: Filosofi ya,
0: okay.
2: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena ASBAK gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
2: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini. alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Okay. Kalau Capung?
1: Dulu Metallica ya, Metallica. Oh,
3: iya dia rock karena rock. Kalau dia ini metal ini.
0: Jadi ya. Di ASBAK ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
2: Iya, tapi enggak maksudnya karena di ASBAK juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi
1: masalah.
2: Pekerjaan tetap
0: utama di ASBAK.
3: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan ASBAK ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
3: Ya,
1: Kotak di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya.
1: Angkasa. Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
1: Alexa.
0: Wow. Berarti ini
1: udah 12 ya termasuk.
2: Sudah 12.
0: Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat ASBAK. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi ASBAK masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih ASBAK ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari ASBAK dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, okay, ini terjadi. Ah, oke, okay, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai. Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
3: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah gak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
0: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya di gimana? tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Iya. Itu lagu ciptaan tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput, temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi, kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm, sama September. Jadi, tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gue ada lagu nih
0: kayaknya. Weh, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, ah cocok, ya udah kita rasamen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ya, menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Ya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya, iya. Ini cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini apa namanya? Ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP-nya?
3: Oh, ini udah rilis.
0: Udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
2: 6.
0: 5. Dan 6-6-nya ciptaan 6, Iput 6, September Band. jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput. Kalau dari 5 lagu yang lain, 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga.
3: Iya.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: contekannya ini.
0: Nah, ini karena banyak biasa kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini Asbak Band?
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Mm-hmm.
1: Baru ini.
3: Sama ini.
1: Hidup yang Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Sombong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke, okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih, luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih?
1: Buat September
0: September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Gak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Ya. Luar biasa. Tapi kalau kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling yang, paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di.
1: Oh Medan ya.
3: Medan. Nah. Itu di gunung. Macet. Memang. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam, 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti okay.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan
2: semua. Dan mati lampu ya.
3: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya.
0: Oh, apa waktu
2: itu? Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
3: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu di perjalanan itu kita nah itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati apa lampu yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama, ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka.
1: Wah.
3: Wow. Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Ya, satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah, kalau pas manggungnya nih yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada enggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame.
2: Oh iya.
3: Jadi kita cek sound tuh karena yang gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: enggak ada yang pernah nyari nonton.
3: Ya udah manggung aja lah enggak apa-apa yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh. Wah ada orang.
2: Jadi dari mana nih orang yang datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih menyeduh gitu. Dan pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu.
0: Enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa lagu semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
1: jangan enggak ya? Itu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu karang fansnya kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hongkong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hongkong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh.
3: Sampai sold dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke.
3: Okay. Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bareng dari satu label kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka maksudnya kita main di sana, wah ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya
2: nontonnya. Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal nggak lagunya?
4: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Gue suka blank. Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, yeah, dari industri musik. Kalau apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini. Bonus NSP.
0: Oke. Okay. Oh, itu gede dulu ya.
2: Lumayan.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang kan enggak ada.
3: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya enggak ada bonus. Heeh. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya, maksudnya dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum. Mungkin
3: sekarang masih asik, mungkin ininya aja kali ya. Enggak kayak dulu lagi musik tuh enggak. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu tahun-tahun itu gitu kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk band kita ya. Untuk
3: band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Ya, karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak
0: boleh disebut? Boleh dong, boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu, gitu. Promonya, media promonya tuh enak.
3: Terus,
2: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macem-macem.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Okay. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Ya, itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya, dapat tempat untuk manggung lah. Betul, jangan dikuasain sama festival-festival ya, teman-temannya itu aja.
3: Iya betul.
0: Iya nggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya. Berasa. Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul.
0: Kayak dulu, dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget, bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia?
2: Malaysia,
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru
2: tempat lain sih belum.
0: Belum.
2: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka sebenarnya punya grup ya. Mm-hmm. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Mm-hmm. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, men?
4: Jawa ya.
3: Jawa.
0: Di Jawa.
2: Sukabumi juga.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, men, lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Terima kasih di Musik Live Chat teman Pro 2. Masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Yeay. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gue kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar enggak sih? Aku bisa membuatmu. Wih, ini.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada enggak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya enggak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin nggak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Okay. Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman? Mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tahu ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya.
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi.
0: Wah.
2: Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja.
2: Gitu.
0: Langsung hubungin Ute aja ya.
2: Iya.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke. Okay.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang, terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

baby. Laba 8,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, era sekarang musik itu enggak cuma diciptakan oleh manusia ya, tapi juga oleh teknologi bahkan AI nih. Mulai dari lagu yang mungkin dibuat dalam hitungan detik sampai suara penyanyi yang bisa ditiru tanpa harus rekaman langsung. Nah, pertanyaannya nih, apakah musik dari AI bisa menggantikan musisi manusia, teman Pro 2? Atau justru jadi alat bantu yang lebih keren ya? Dan kita mau ngobrolin itu ya, teman Pro 2 ya. Di Music Planner, Pro 2 Pekan Baru kita bahas tentang musik era modern, karya manusia versus karya AI nih.

0: kayak yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, kita back lagi di Musik Planner, teman bro dua. Tadi aku udah janji kita bahas tentang era modern sekarang. Musik itu lebih enakan mana sih, karya manusia atau karya AI, teman bro dua ya? Memang sekarang masalahnya adalah perkembangan teknologi gak bisa dipisahkan dari dunia musik. Sekarang udah banyak banget tools AI yang bisa membuat lirik lagu otomatis, bisa bikin melodi dalam hitungan detik, bahkan meniru suara penyanyi terkenal, teman berdua ya. Dan banyak sih contoh-contohnya ya, lagu-lagu viral yang ternyata bukan dinyanyikan oleh manusia tapi hasil AI, teman berdua. Dan di satu sisi ini keren banget karena mempermudah proses kreatif, terus bisa jadi inspirasi juga buat musisi ya, tambahan inspirasi baru, dan juga mungkin membuka peluang baru di dunia industri musik. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan nih, apakah ini masih dinamakan seni, art gitu ya, atau cuma hasil teknologi tapi gak ada rasanya, gak ada emosinya, gak ada sensenya, teman-teman berdua.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Enjoy the music.

Ya kalau kita ngomongin musik buatan manusia, teman berdua, ada satu hal yang pastinya nggak tergantikan. Apa itu? Rasa, teman berdua. Musisi menciptakan lagu dari mungkin pengalaman hidupnya, pengalaman patah hati, atau mungkin kebahagiaan, atau bahkan mungkin perjuangan, teman berdua. Nah, makanya lagu itu sering terasa relate dan menyentuh. Contohnya mungkin kalau kamu lagi galau, kamu bisa langsung kena banget di hati kalau dengerin lagu yang galau juga, teman berdua. Nah, ini yang jadi kekuatan manusia ya, emosi, cerita, dan kejujuran dalam berkarya. Nah, pertanyaannya nih, apakah AI bisa benar-benar merasakan hal itu, bisa meniru itu, atau cuma meniru pola yang udah ada aja, teman berdua, sesuai dengan database yang dia punya?

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, kita masih ngomongin musik Man Pro 2 yang tadi kita sudah bahas karya manusia itu lebih dirasa ya, ada rasanya, ada tesnya Man Pro 2. Nah, kalau AI itu mungkin unggul di kecepatan, unggul di efisiensi, unggul di eksplorasi tanpa batas. Karena dalam hitungan detik ya, AI bisa bikin beat, bisa bikin lirik, bahkan bisa bikin satu lagu full kalau prompt-nya tepat Man Pro 2 ya. Dan kalau buat content creator ya atau musisi pemula lah, itu mungkin jelas sangat membantu Man Pro 2. Tapi ada beberapa kekhawatiran juga tuh. Apa? Yang jelas originalitasnya jadi dipertanyakan. Hak cipta dan etikanya juga dipertanyakan. Bahkan mungkin musisi manusia bisa tersaingi Man Pro 2. Jadi AI ini ancaman atau justru partner sih ya? Bingung nih ya. Harusnya dijadikan ini dong, jadikan pendukung aja Man Pro 2. Dari obrolan kita tadi, kita bisa lihat kesimpulannya mungkin manusia, karya musik dari manusia itu penuh rasa dan ada ceritanya, ada rohnya, emosinya gitu ya. Sementara musik AI itu mungkin ya cepat bikinnya, inovatif, tapi jawabannya mungkin bukan pilih salah satu ya. Sebaiknya kolaborasikan antara manusia dan AI. Seperti yang aku bilang tadi, AI itu jadi tools pendukung aja teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman berdua. Ada bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. So, kamu jangan kemana-mana ya. Enjoy, santai, sambil dengerin RRI Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Malam hari ini cuacanya cukup bagus teman berdua ya. Ngomong-ngomong nih bulan Juli kan sudah mau berakhir teman berdua ya. Sekarang udah tanggal 28 nih. Ini ada informasi katanya tanggal 30 Juli ya. Pada malam 30 Juli sampai dini hari 31 Juli ada 2 hujan meteor yang mencapai puncaknya hampir bersamaan. Wah, apakah bisa terlihat dari langit Indonesia teman berdua?

Southern Delta Aquarius berpotensi menyebarkan banyak jejak cahaya redup di langit. Sementara Alpha Capricornis, oh ini Capricorn berarti ya. Oh tadi Aquarius berarti dan Capricorn. Mungkin menghadirkan lebih sedikit meteor, tapi jauh lebih terang tanpa fireball, teman-teman dua. Sayangnya, kondisi pengamatan pada 2026 ini cukup menantang, karena bulan purnama Juli itu katanya jatuh pada 29 Juli. Sehingga bulan akan mencapai kecerahan sekitar 98% saat kedua hujan meteor ini puncaknya keesokan malam katanya. Nah, cahaya terang bulan akan membuat langit malam lebih benderang dan menyamarkan banyak meteor redup. Waduh, berarti kalau cahaya bulan agak kurang mungkin kelihatan kali ya hujan meteornya, teman-teman dua ya. Meski begitu, pengamat yang sabar masih berpeluang menyaksikan fireball khas Alpha Capricornis yang bersinar menembus cahaya bulan. Oke, ini kalau dengan tanpa alat dan mata telanjang apakah bisa nih kita lihat meteornya? Nanti coba kita lihat, teman berdua ya, cari informasinya ya, apakah bisa nih dilihat dengan tanpa alat? Kalau pakai alat ya mungkin bisa, kalau nggak pakai alat gimana nih, apakah bisa?

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Ya, kita lanjutin lagi teman Pro 2. Tadi bahas ada dua hujan meteor puncak yang terjadi tanggal 30 sampai 31 Juli. Tapi katanya di bulan itu juga ada purnama. Jadi kemungkinan nggak bisa terlihat lah teman Pro 2 ya. Nggak sejelas kalau tidak ada purnama. Karena kalau purnama kan terang banget. Jadi meteornya nggak begitu nampak katanya teman Pro 2 ya. Terus gimana sih cara melihat hujan meteor ini? Nah katanya sebaiknya mencari lokasi paling gelap yang tersedia dan memberi waktu setidaknya setidaknya itu 20 menit biar mata beradaptasi dengan kegelapan teman Pro 2. Katanya sih teleskop itu tidak diperlukan. Wow, berarti bisa dengan ini dong, dengan mata langsung aja ya. Anything you ask me to. Jadi katanya meteor bisa muncul di mana aja di langit, sehingga berbaring santai dengan pandangan luas ke langit itu memberi peluang terbaik untuk menyaksikannya teman Pro 2. Kedua, hujan meteor ini paling baik disaksikan setelah tengah malam saat titik radiannya naik lebih tinggi di langit. Oke. Apakah bisa terlihat ya dari langit Indonesia ya? Ya kalau kamu penasaran mungkin coba aja di tanggal 30 sampai 31 Juli nanti. Pas tengah malam keluar lihat langit kali aja nampak tuh meteornya yang sedang berjatuhan teman berdua. Hujan meteor tapi gak tahu ya. Meteor Garden kali. Nah itu mah film ya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ya, sebuah lagu dari Mathily Reilly dengan Falling For You teman berdua, dan membawa kita saat ini sudah pukul 21 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, berarti sudah hampir jam 10. Wow, ini waktunya istirahat kali ya. Kalau kamu punya schedule besok, ada kerjaan, ada sekolah apalagi, kuliah kalau sudah masuk kuliah ya, ada waktunya mungkin ke kasur teman berdua untuk berbaring, untuk memejamkan mata ya, untuk istirahat teman berdua. Tapi buat kamu yang mungkin masih belum bisa tidur nih, masih pengen nyata-nyata dengerin lagu, tenang, karena Prodo Pekan Baru masih akan terus mengudara sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan masih ada aku, Dito, sebagai teman terbaik kamu. Sebuah lagu dari Agatha Chelsea dengan 8 huruf.

0: sesungguhnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bagi bahas gini bahas gitu teman berdua di jaga malam bareng aku nih Dito S teman berdua. Sekarang sudah pukul 22 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat nih. Semoga kamu lagi ada di posisi yang paling nyaman ya, alias di kasur dong. Kalaupun tidak di kasur atau di sofa gitu ya, mungkin di depan komputer masih kerja, it's okay. Ya, mudah-mudahan cepat selesai pekerjaannya. Pokoknya harapan aku sih kamu mungkin sudah dalam posisi rebahan, ya dengar radio mungkin sambil scroll-scroll handphone, atau mungkin lagi siapkan diri buat istirahat ya. Hari ini mungkin rasanya agak panjang ya bagi sebagian orang, banyak cerita, banyak kejadian, mungkin ada yang buat mood kamu bete seharian, dan mungkin sudah sekarang waktunya untuk pelan-pelan menutup hari teman berdua, hilangkan semua yang membuat bete itu ya di malam hari ini. Lebih baik nyantai ya, tarik napas dalam-dalam, nikmati lagu-lagu dari Produk Pekanbaru sambil mencoba untuk terlelap tidur.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

ngomong-ngomong soal malam nih teman berdua ya, coba deh kita mungkin bisa sedikit mengingat sebentar aja hari ini. Gak perlu yang besar, cukup hal kecil yang bikin mungkin hari ini jadi istimewa atau hari ini menyenangkan. Misalnya kamu dapat apa ya, dapat chat dari orang yang kamu tunggu, dibalas chatnya gitu kan. Atau mungkin tadi sore sempat nongkrong sepulang aktivitas ya, sepulang kerja, sepulang sekolah, nongkrong-nongkrong mabar sebentar sama teman, udah bikin senang ya, ketawa-ketawa bareng gitu. Atau sekedar mungkin tadi siang bisa makan makanan favorit kamu atau minum minuman favorit kamu. Kadang kita terlalu fokus sama yang kurang sampai lupa kalau ada loh hal-hal kecil yang sebenarnya berarti. Dan malam ini coba kasih apresiasi untuk diri kamu sendiri, teman Pro 2. Berterima kasih untuk diri kamu sendiri karena sudah menjalani dan melewati hari ini dengan baik.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pintu teater satu.
6: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
7: Mama, saya dikuburan di sisa serus tau.
8: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
9: Sal, ada yang salah sama omonganku?
10: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

kan. Kira-kira kamu pernah gak teman berdua lagi santai gini ya, pas mau tidur justru overthinking. Padahal badan capek nih, tapi pikiran malah kemana-mana. Kalau kamu mungkin lagi merasakan itu, kamu gak sendiri, mungkin juga banyak ya orang seperti itu. Tapi coba pelan-pelan alihin pikiran ke hal yang bikin kamu nyaman. Kamu bisa mendengarkan lagu pelan atau baca sesuatu yang ringan. Nah, kalau kamu pengen dengar lagu pelan, lagu yang slow, nanti aku hadirkan di program Jazz Music pukul 23.00 waktu Indonesia Barat teman berdua, sebagai teman buat kamu menuju lelap tidur ya. Dan mudah-mudahan apa yang kamu rasakan overthinking itu bisa hilang dengan lagu-lagu yang aku hadirkan di Prodo Pekanbaru. Enjoy dan selamat menikmati Jazz Music.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
4: FM. Teman terbaik kamu.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
3: Astagfirullahaladzim, otaknya masih duduk di kodai. Kenapa nya ditangkap?
2: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
3: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
4: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.
2: Teman berdua, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026. Teman berdua, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 29 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dan membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah

0: jamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada sholat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya sholat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya." Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain, kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah. Namun laki-laki itu sangat dianjurkan, bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj menjadi bukti nyata akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Salat tidak hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan salat, kita dapat mendekatkan diri kepadanya, memohon ampunan, dan meraih keberkahan. Marilah kita senantiasa menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan

0: nyebrang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Wali Kota Dumai dalam hal diwakilkan oleh staf ahli bidang hukum dan politik Sekretariat Daerah Kota Dumai, Hermanto, membuka kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian berkelanjutan yang bertempat di ruang rapat Wan Dahlan Ibrahim kemarin 28 Juli 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai ini bekerjasama dengan Rumah BUMN bertujuan agar memberikan pelatihan dan produktivitas kepada ahli waris penerima manfaat jaminan kematian. Dan Hermanto juga berharap agar penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat menggunakan santunan yang diberikan melalui jaminan kematian.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan disambut langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto kemarin 28 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Menteri Dalam Negeri, Gedung A, Lantai 2, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, membahas berbagai persoalan strategis daerah serta sejumlah usulan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah perjuangan Kabupaten Meranti agar masuk dalam kategori daerah kepulauan yang tengah diperjuangkan dalam rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Dan Muzamil juga menyampaikan secara geografis maupun karakteristik wilayah, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang sangat layak mendapatkan pengakuan dan afirmasi kebijakan dari pemerintah pusat. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Delapan koma empat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabarnya di hari Rabu terakhir bulan Juli ya? Karena minggu depan hari Rabunya udah bulan Agustus. Yes, bulan kemerdekaan pastinya. Dan pastinya di pagi hari ini semoga pagi kamu diawali dengan semangat baru ya. Buat kamu yang lagi sekarang lagi siap-siap buat kerja, kuliah, atau sekolah gitu ya, atau mungkin udah berangkat pagi, udah di mobil dan udah dengerin Pro 2 Pekanbaru, tenang. Tifa bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang, teman Pro 2. Dan pastinya juga buat kamu juga yang lagi siap-siap mau olahraga dan juga mau bikin badan itu agak lebih sedikit bulking lah ya. Ini banyak banget anak muda yang sekarang emang peduli banget sama kesehatan, dan pastinya juga ada yang rutin nge-gym, jogging, ikut kelas padel, sampai mulai mengatur pola makan. Nah, pagi hari ini kita bakal bahas yang berhubungan sama makanan aja lah ya. Mungkin buat kamu yang lagi mempersiapkan sarapan gitu ya. Nah, pastinya istilah dari sekarang tuh banyak banget istilah-istilah baru di dunia kesehatan ataupun juga di dunia perjiman gitu ya, teman Pro 2. Dan salah satunya adalah istilah bulking. Dan emang udah gak asing lagi bagi anak muda. Tapi sebenarnya bulking itu bukan cuma soal makan banyak biar cepet gede badannya. Tapi yang paling penting itu ternyata adalah memenuhi kebutuhan protein biar otot bisa berkembang dengan baik, teman Pro 2. Nah, buat kamu juga yang lagi mempersiapkan sarapan biar tetap lebih sehat, kayaknya kamu butuh informasi ini deh, teman Pro 2. Dan pastinya juga nggak perlu bakal bahas nih makanan-makanan yang punya kandungan protein tinggi yang ternyata ada loh di sekitar kita dan gampang ditemukan. Tapi juga nggak perlu harus mahal-mahal banget ya, nggak harus impor, bahkan mungkin aja udah ada di dapur kamu. Nah, kira-kira apa aja ya pembahasan kita? Kita bakal bahas sesaat lagi, tapi mau dengerin dulu deh lagunya Justin Bieber dengan Favorite Girl, spesial buat kamu.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Masih di Spada teman Pro 2. Dan ini juga buat kamu yang anak gym kayaknya udah tahu dong ya dengan beberapa aturan-aturan ataupun juga beberapa bahan-bahan makanan yang punya protein tinggi tapi masih bisa kita jangkau sebagai masyarakat Indonesia atau sebagai WNI ya. Tapi sebelum kita bahas tentang apa aja makanannya, kayaknya buat kamu yang belum tahu nih dunia bulking ataupun juga dunia gym gitu ya, kita mau kenalan dulu nih sama bulking itu apa. Ternyata dari laman rri.co.id nih teman Pro 2, bulking ini adalah fase ketika seseorang meningkatkan massa otot melalui kombinasi latihan beban dan juga pola makan yang tepat. Nah, salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan dalam proses bulking adalah protein. Ya, protein kan emang berfungsi memperbaiki jaringan tubuh ya, membangun otot baru dan juga membantu proses pemulihan setelah olahraga sekaligus menjaga tubuh tetap bugar, teman Pro 2. Tapi ya kalau ngomongin soal protein kayaknya ada dua jenis, protein hewani dan juga protein nabati gitu. Dan protein hewani ini kan terkenal dengan mahal ya, apalagi daging, daging-dagingan gitu. Tapi ya makanan pertama yang wajib banget ada, ini harganya juga murah dan ada di sekitar kita. Ini kayaknya juga menjadi salah satu makanan tiap hari kita deh ya, sebagai anak kos. Dia adalah telur, teman Pro 2. Satu butir telur ini tuh mengandung sekitar 6-7 gram protein lengkap dengan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Dan selain praktis juga, telur ini mengandung vitamin, mineral, dan juga kolin yang baik buat kesehatan otak. Next, ada dada ayam, di mana ini tuh bisa dibilang menu favorit banyak orang yang lagi nge-gym. Karena emang setiap 100 gram dada ayam ini mengandung sekitar 31 gram protein. Untuk cara masaknya juga banyak, bisa direbus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak biar gizinya tetap terjaga. Kalau suka seafood sih ini pilihannya lebih banyak ya teman Pro 2, mulai dari ikan ya, kayak ikan tuna, salmon ataupun tongkol. Dan selain tinggi protein, ternyata ikan kan juga kaya ya dengan omega 3 yang baik buat kesehatan jantung dan fungsi otak teman Pro 2. Tapi jenis seafood lainnya juga ada banyak, dan kamu kalau misalnya suka dengan salah satu jenis hewan-hewan ataupun juga seafood tadi, bisa mungkin dicoba untuk konsumsi dari si seafoodnya ya.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Kayak yang udah tiba bilang tadi di awal, of course, dalam list protein yang paling banyak gitu ya digunakan untuk bulking adalah daging sapi tanpa lemak ya, yang mengandung sekitar 20 gram protein per 100 gram sekaligus jadi sumber zat besi buat membantu pembentukan sel darah merah. Tapi yang menarik, ternyata memenuhi kebutuhan protein itu nggak harus selalu dari daging. Karena kan Indonesia ini terkenal banget dengan sumber protein nabati yang murah, bergizi, dan mudah ditemukan. Dan tidak lain, tidak bukan adalah tempe dan tahu, teman-teman Produa. Siapa sangka emang tempe ini mengandung sekitar 9-10 gram protein setiap 50 gram penyajian. Dan selain protein, tempe juga kaya serat, vitamin, dan juga mineral. Ya, harganya cukup ramah di kantong, tapi ternyata emang manfaatnya luar biasa. Next, ada juga tahu, teman-teman Produa. Kamu tim mau tahu atau gak mau tahu? Makanan ini berbahan dasar kedelai juga, yang mengandung sekitar 8-15 gram protein per 100 gram. Ya, tergantung jenisnya lah ya. Ditambah lagi kan tahu mengandung kalsium yang baik buat kesehatan tulang dan juga gigi. Ya, artinya kalau memenuhi kebutuhan protein sebenarnya itu gak harus mahal. Tapi ya, yang penting adalah pola makan yang seimbang. Dan juga kuncinya adalah konsisten, teman Produa. Tapi kalau kamu sendiri, teman Produa, lebih milih protein nabati atau hewani sih? Atau lebih pilih protein lainnya nih? Pastinya juga ada banyak sekali ya jenis-jenis protein yang udah kita bahas tadi. Kalau kamu sendiri boleh dong di-share ke Tifa, kira-kira apa sih aja yang kamu suka sebagai protein harian kamu, teman-teman.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tema Pro 2 dari obrolan kita di pagi hari ini, dan tadi juga dari sumber rri.co.id ya, kita belajar lagi dan reminder lagi nih, ternyata emang kebutuhan protein manusia, apalagi kalau mau rencana bulking, ini tuh cukup besar ya. Tapi yang kalau misalnya kamu mikir, aduh mahal banget ya, ternyata emang ada opsi lain yang lebih murah harganya. Tapi ya jenis-jenis protein tadi ini juga merupakan sumber protein yang mudah ditemukan dan tentunya punya manfaat yang gede banget buat ngebantu pembentukan otot, mempercepat pemulihan tubuh, dan juga menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan gitu. Dan yang gak kalah penting lagi adalah ini yang perlu di-reminder lagi buat Iva juga pastinya, menyesuaikan kebutuhan protein dengan aktivitas kita sehari-hari. Jangan lupa nih, kalau proteinnya udah besar, makanya perlu diimbangi dengan yang namanya olahraga rutin, tidur yang cukup, dan juga mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, karena sesimpel tubuh yang sehat itu dibentuk nggak dalam semalam aja, tapi dari kebiasaan baik yang dilakukan konsisten setiap hari.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.